0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Motion.
1: Teman Produa, seekor gorila bernama Komu menjadi bintang pada perayaan hari ulang tahun ke-162 Taman Marga Satwa Ragunan. Pengundi tempat wisata tersebut dapat enrichment atau pengayaan berupa pemberian pakan menggunakan rolling bartle portable. Hal ini merupakan sarana pengayaan berbentuk tong yang bisa digerakkan oleh sata, di mana pakan ditempatkan pada sarana tersebut agar si komu gorila ini tuh terdorong untuk bergerak dan mengeksplorasi lingkungan. Pada kegiatan tersebut, komu terlihat mendekati rolling barrel dan mengambil pakan yang telah disiapkan. Aktivitas tersebut memberikan stimulasi fisik sekaligus mendorong gorila bergerak lebih variatif. Enrichment sendiri dirancang untuk membantu satwa mengekspresikan perilaku alaminya selama berada dalam perawatan. Sarana pengayaan ini juga digunakan untuk mencegah satwa mengalami aktivitas yang monoton. Dan terkait hal tersebut, Wahyudi Bambang selaku Humas Taman Marga Satwa Ragunan mengatakan bahwa enrichment diberikan secara bergantian kepada 3 gorila. Jadi selain Komu, ini sebelumnya diberikan kepada Kumbo dan juga Kilhi saat ulang tahun mereka pada bulan Mei 2026. Nah, sebagai informasi, Komu ini tuh adalah gorila termuda di Ragunan yang lahir pada tahun 1997. Wow. Dan menurut Bambang, Komu yang sekarang berusia 28 tahun ini punya karakter yang lebih pemalu, teman Produa. Lucu banget gitu ya. Kalau dibandingkan 2 saudaranya, dia merasa paling kecil. Dan hal inilah yang sekaligus menjadi sarana edukasi pengunjung mengenai perilaku dan kebutuhan satwa. Setelah pemberian pakan, kegiatan dilanjutkan dengan Keeper Talk bersama dengan pengunjung. Jadi pengunjung bisa mendapatkan informasi mengenai kehidupan, perilaku, pola makan, dan juga perawatan gorila. Dan pada perayaan HUT ke-162 inilah yang menjadi momentum untuk memperkuat fungsi sebagai lembaga konservasi dan edukasi. Jadi buat kamu teman Produa, penasaran gak nih sama si Komu?
2: Anak mami, kalau yang komplek doang pakai helm.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI.co.id, sumber

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita.

I'm like a Azik Dark Arts dari Aespa ya, membangkitkan semangat kita di pagi hari ini. Masih di Spada. Selamat pagi dan semangat pagi teman Pro 2. Kali ini informasi dari Kota Madiun. Upaya nguri-uri budaya Jawa ini terus dilakukan ya kalau kita lihat di Kota Madiun. Bagaimana tidak, sebanyak 1.588 pelajar SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, ambil bagian dalam lomba geguritan menulis aksara Jawa serta gerakan menulis aksara Jawa yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun di kawasan Pahlawan Street Center Jumat sore alias tanggal 18 September lalu. Nah, ribuan pelajar ini tentu saja tampak antusias gitu ya mengikuti rangkaian kegiatan. Selain menjadi ajang untuk kemampuan, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkenalkan sekaligus menanamkan kecintaan terhadap bahasa dan budaya Jawa sejak dini. Nah, penting banget ya teman Pro 2, apalagi kalau kita melihat zaman sekarang kayaknya anak-anak udah mulai minim menggunakan bahasa Jawa. Jawanya yang Jawa halus banget gitu ya. Kalau bahasa Ngoko kayaknya masih deh orang-orang Madiun terlebih ya. Nah, jadi adanya upaya kegiatan ini tentunya menjadi bentuk pelestarian bahasa Jawa yang tidak cukup hanya dilakukan melalui pembelajaran di sekolah saja, teman berdua, tapi perlu dibiasakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam penerapan unggah-ungguh atau tata krama. Pelestarian bahasa Jawa tidak cukup hanya dilakukan melalui pembelajaran di sekolah, tapi perlu dibiasakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya penerapan unggah-ungguh ini, teman Pro 2 ya. Apalagi perubahan zaman yang membuat penerapan unggah-ungguh di kalangan generasi muda mulai menghadapi tantangan. Nah, karena itu, pendidikan karakter berbasis budaya lokal perlu untuk terus kita kuatkan. Sementara itu peserta lomba menulis aksara Jawa dari SMP Al Muntakin ya. Jadi namanya Lea Karezisma Putri Prayogo. Ini juga baru pertama kali mengikuti perlombaan. Dan diungkapkan bahwa persiapannya dilakukan memperbanyak latihan menulis dan menghafal materi. Ini Nabila jadi keingat waktu sekolah dulu ya, nulis aksara Jawa. Nah, lomba ini tentunya seru. Meski sempat merasa gugup pastinya ya para peserta karena harus bersaing dengan banyak peserta, tapi di sini pengalaman yang tidak terlupakan akan terus tertancap di benak teman-teman kita.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat pagi teman Produa. Sepada masih lanjut ya. Kalau teman-teman menyapa dari beberapa daerah mengungkapkan kalau di wilayah Magetan katanya cerah dan arus lalu lintasnya ramai lancar. Alhamdulillah dari Teo di Magelang gitu ya. Kalau di Madiun sendiri Nabila lihat juga cerah ya teman Produa. Jadi untuk berjemur, untuk melakukan aktivitas itu sangatlah nyaman. Dan pastinya buat teman-teman Produa tetaplah jaga kesehatan, terlebih lagi di kondisi cuaca yang seperti sekarang ini ya. Kalau siang panas, kalau malam mungkin ada wilayahnya yang dingin. Bahkan diungkapkan beberapa hari yang lalu ada yang sudah terguyur hujan gitu ya untuk wilayahnya. Nah, jadi buat teman-teman Produa tetap jaga kesehatan, kalau bisa usahakan diimbangi dengan minum vitamin dan juga makanan yang bergizi, oke? Oke, teman Produa, pastinya nanti di sesi Spada Topik, Nabila nggak sendirian. Akan ada kawan yang turut bergabung di pagi hari ini meramaikan ruang dengar kamu. Kita bakal seru-seruan membahas seputar yang lagi ini ya, agak-agak terganggu gitu pikirannya, lebih kepikun sih. Nah, mungkin ada dari kamu keluarganya yang sudah mulai memasuki masa-masa pikun dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kamu boleh simak ya teman Produa di sesi topik mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. So stay tune ya, buat kamu yang mau request lagu juga boleh di 0811 369 7755 atau nanti boleh cek di story Instagram @rriprodua_madiun.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi.
1: Halo, pagi.
0: Okay, suara baru teman Pro 2 ya. Ada siapa di sini?
1: Halo, kenalin aku Syaif. Jadi aku anak magang yang coba ingin siaran teman-teman.
0: Asik, ada Syaif teman Pro 2 ya. Halo. Menemani kita di pagi hari ini. Syaif, kabar baik?
1: Alhamdulillah baik kak.
0: Alhamdulillah. Aku benar-benar baru pertama kali gitu ya berjumpa Syaif dan juga berinteraksi dengan Pro 2 ya. Akhirnya bisa mendengarkan suaranya Syaif secara langsung gitu ya. Dan hari ini memangnya ada hari apa gitu ya Syaif? Kalau dilihat-lihat kadang itu Nabila tuh suka lupa sama hari apa. Ini tuh hari apa gitu.
1: Jadi hari ini tuh hari dimana kita memperingati Alzheimer sedunia kan. Jadi dimana fenomena ini agar kita bisa aware dengan Alzheimer itu kayak gimana sih?
0: Jadi lupa, sering lupa itu apakah termasuk Alzheimer?
1: Itu termasuk indikasinya juga kak. Ya, beberapa hal yang mungkin kelihatan itu pelupa gitu.
0: Waduh, jangan-jangan bridging yang gitu teman berdua ya. Jadi kadang kita itu kan kayak sering kali lupa gitu ya. Alah, kok gitu. Naruh misal yang pakai kacamata nih kayak Syaif gitu ya. Pakai kacamata aku di mana padahal udah dipakai. Terus kayak naruh kunci, kunciku di mana padahal udah
1: dipegang.
0: Kan kocak gitu ya. Jadi buat teman-teman berdua mungkin ada yang pernah mengalami sering lupa ataupun punya pengalaman ataupun keluarganya yang
1: mengalami hal tersebut,
0: gitu ya. Nah ini bisa banget cerita-ceritain ke kita berkaitan sama Alzheimer atau ya seputar Alzheimer yang kamu tahu gitu ya. Bisa film, bisa pengalaman, bisa kisah seperti itu ya. Boleh gabung di mana? Di 0811-369-7755 atau boleh komen nantinya di story Instagram @rriPro2Madiun. Kita tungguin sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Waspada, selamat pagi teman-teman Pro 2. Masih bersama aku Syaif dan Kak Nabila. Jadi kali ini kita akan bahas fenomena Alzheimer ya Kak ya.
1: Mungkin bagi teman-teman Pro 2 itu udah gak asing gitu ya. Tapi ada yang beberapa mungkin masih, apa tuh Alzheimer gitu ya? Itu makanan atau apa? Nah jadi apa sih Alzheimer itu Syaif?
0: Jadi kemarin tuh aku sempat riset sedikit ya terkait Alzheimer ini. Itu aku kutip dari website-nya Kemenkes itu, jadi gambaran paling umumnya lah itu sebuah penyakit di mana fungsi otak ini mengalami penurunan secara bertahap gitu. Yang paling umum bisa kita lihat itu demensia atau penurunan memori gitu, atau short memory lah gitu.
1: Jadi yang pendek-pendek gitu ya, contohnya yang kecil tadi kayak kacamata, terus habis itu ketaruh kunci.
0: Tapi hal ini tuh terjadi biasanya di umur 65 ke atas Kak. Jadi kalau misalkan sebelum itu terjadi berarti kemungkinan besar itu bukan Alzheimer ini gitu.
1: Tapi ada tanda-tanda yang lainnya.
0: Tanda-tandanya bisa jadi ya.
1: Mungkin kamu stres atau apa gitu kali ya.
0: Mungkin
1: pikiran, memang lagi capek kan, bisa gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi bisa dibilang penyakit Alzheimer ini tuh gangguan memori gitu ya, gangguan penurunan memori, atau yang paling umum kita kenal itu demensia teman Pro 2 ya. Intinya salah satu penyakit di mana fungsi otak itu menurun secara bertahap. Terus ada informasi ya, apalagi nih berkaitan sama Alzheimer.
0: Jadi tadi Alzheimer ini kan sebenarnya fenomena yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat luas, tapi sebenarnya kita sendiri belum aware dengan hal itu gitu. Bahkan aku sendiri pun baru riset kemarin Alzheimer itu benar-benar apa gitu. Nah, jadi kayak tadi sih Kak, kita harus aware dengan Alzheimer itu sih. Karena ini fenomena yang mungkin dari muda sebenarnya kita bisa cegah hal tersebut gitu. Karena itu enggak, kalau kita mengalami hal tersebut di usia kita yang mungkin sudah lansia, gitu, dampaknya bukan hanya ke kita, tapi ke orang lain juga di sekitar kita gitu. Kalau misalkan kita jalan-jalan, terus tiba-tiba lupa di mana, itu kan ya membingungkan juga ya masyarakat lah, ini siapa?
1: Gak lucu gitu. Oke, tapi Syaif sendiri ada pengalaman gak sih, mungkin orang-orang terdekatnya atau kamu pernah melihat sendiri gitu kejadian di depan mata kamu, pengalaman berkaitan sama orang yang terkena Alzheimer ini?
0: Nah, kebetulan ada nih Kak. Jadi sebenarnya hal ini tuh terjadi sekitar ya beberapa tahun lalu lah gitu. Seingatku ya itu tuh usia di saat SMP atau SMA gitu. Nah di situ aku punya tetangga, ini masih kerabat tapi kerabat jauh gitu. Nah tetangga ini usianya ya sudah 65 ke atas lah gitu. Nah di mana dia itu aku nggak bisa bilang ngediagnosa, tapi kita memang belum aware dengan hal itu kalau itu Alzheimer. Cuma dari situ kita bisa lihat dampaknya. Beliau ini benar-benar short memory banget gitu Kak. Jadi hal yang paling mengingat di core memory aku tuh kita dari tetangganya sendiri tuh ikut nyariin juga gitu beliaunya. Karena seperti yang aku bilang tadi, misalkan beliau tiba-tiba pergi ke desa sebelah atau tetangga sebelah, itu udah nggak tahu dia di mana gitu. Bahkan jadi kayak kita sering nyariin beliau gitu. Terus beliau juga kadang nanya, misalkan nih tiba-tiba ke rumahku, terus ketok pintu lah bilang, Le ini di mana ya gitu. Padahal rumahnya itu di atas rumahku gitu,
1: bener deket banget. Jalan lagi gitu ya.
0: Makanya itu butuh pengawasan yang ketat banget, terutama keluarga sih. Jadi keluarga kan otomatis nggak bisa kemana-mana kan, kayak itu benar-benar harus mengawasi terus. Karena misalkan dia jalan ke samping rumahnya aja udah nggak tahu dia di mana gitu.
1: Kayak benar-benar bingung gitu ya. Jadi ibaratnya hanya ibaratnya tinggal satu langkah, dua langkah, kayak ini di mana gitu ya.
0: Hilang arah.
1: Oke. Jadi itu cerita dari tetangga berarti ya.
0: Iya, tetangga. Yang sekarang sudah almarhum sih.
1: Oke. Ya semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik gitu ya. Amin. Tapi kalau misalnya dari pengalaman Nabila sendiri, ini dari nenek sendiri sih juga beberapa lansia-lansia pada umumnya yang Nabila bila dengar, itu memang ketika sudah menginjak lanjut usia itu emang mengalami fase-fase seperti itu gitu ya. Bahkan ada yang semacam kalau neneknya Nabila itu kayak ngigo gitu sih. Kayak ibaratnya ngelihat-ngelihat sesuatu yang tak kasat mata, padahal itu adalah sebuah core memory masa lalu gitu. kayak oh ada kuda di situ, ada delman dan lain sebagainya. Hmm. Eh jangan lompat dari pagar dan sebagainya. Itu ternyata itu adalah ya memang core memory masa kecil gitu. Itu diungkapkan sama anaknya. Itu dulu memang waktu itu nenek itu punya kuda bla bla bla kayak gitu, ataupun memang ada kejadian-kejadian yang pernah dialami. Hmm. Akhirnya kayak keinget lagi.
0: Oh, ke-recall
1: gitu.
0: Lagi ya,
1: ke-recall lagi gitu.
0: Seolah-olah dia masih ada di fase yang dulu.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Makanya jangan emosi teman pro 2 kalau misalnya nenek kamu, kakek kamu ataupun orang-orang lansia lainnya itu tuh kayak ibaratnya tuh kembali seperti anak kecil gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi harus fokus. Betul. Ada gangguan apa ya istilahnya tuh kayak penurunan
0: daya ingatan lah.
1: Daya ingat lah ya, sulit fokus juga. Nah ini kebetulan kalau di WhatsApp sudah ada yang bergabung nih. Oke, Syaif ya, siap. Dari Kak Lara Purnamasari. Kalau aku sih Kak Nabila, terkadang menjaga kesehatan otak ini kan tadi kita bertanya ke teman Pro 2 bagaimana sih menurut mereka gitu ya, satu hal yang bisa menjaga kesehatan otak. Nah ini kalau kata Kak Lara itu, terkadang menjaga kesehatan itu bukan hanya sekedar tentang istirahat dan pola hidup yang sehat, tapi juga tentang menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang terlalu berat. Nah benar banget ya.
0: Betul.
1: Belajar melepaskan, tidak berlebihan dalam memikirkan sesuatu, dan menyerahkan semua apa yang di luar kendali kepada Tuhan gitu ya.
0: Jangan terlalu overthinking.
1: Betul. Karena kalau misalnya overthinking nanti apa ya istilah itu kayak stres sendiri gitu ya. Pada akhirnya kayak mengganggu fungsi otak yang harusnya udah bisa istirahat karena dipikirkan terus menerus. Kebawa lah tuh sampai alam bawah sadar, kadang sampai ngelendur ngigo gitu. Ada. Karena pikiran yang tenang juga merupakan nikmat yang perlu kita jaga dan kita syukuri.
0: Betul sekali.
1: Terus ada lagi dari bentar-bentar dari Langit dia ya. Kalau menurutnya apa satu kebiasaan sederhana yang bisa dimulai untuk menjaga kesehatan otak, katanya batasin screen time main HP. Sih mau request. Oh ini aku suka nih kalau dari Langit dia itu pantun. Mar request main pingpong.
0: Cakep.
1: Request Viva La Vida dong. Oke. Nanti kita puterin ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung, masih ada kesempatan sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan cara kamu gitu ya. Apa nih? Coba sampaikan ke teman Pro 2. Cara ini ke teman-teman Pro 2, pertanyaan tadi apa? Kamu mau mengajak teman Pro 2 untuk apa? Gabung tentang apa? Ini satu kebiasaan sederhana yang bisa dimulai untuk menjaga kesehatan otak. Karena memang harus dari muda gitu ya dijaga kesehatan otaknya agar ketika kita lansia ya setidaknya baru usia sekian gitu ya, pikun-pikunnya dikit.
0: Betul.
1: Oke teman-teman berdua, kita tungguin ya sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat di Sepada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 pro
1: 2
0: Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya teman-teman Pro 2. Nah, kali ini
1: agak grogi nih ya.
0: Ya, first time teman-teman. Jadi kali ini aku akan coba siaran kita masih ngomongin terkait Alzheimer yang tadi ya, teman-teman. Jadi kayak tadi kita udah cerita terkait pengalaman nenek satu. Nah, ini aku ada pengalaman lagi nih.
1: Ada lagi?
0: Iya, ada lagi, Kak. Jadi ada pengalaman jadi dia tuh beliau ini maksudnya. Beliau ini adalah nenek dari sepupuku.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yang alhamdulillahnya sampai sekarang masih hidup dan beraktivitas di rumahnya. Nah, pengalaman yang bisa aku share terkait beliau ini, biasanya kan setiap lebaran kita berkunjung berkumpul, ke rumah ya? Ini keluarga besar lah gitu, silaturahmi. Nah, biasanya setiap lebaran itu saya aku dan teman-teman itu ke sana. Itu biasanya ada momen yang setiap tahun itu pasti keulang, Kak. Jadi
1: kenapa tuh?
0: Ya, jadi setiap kesana itu kita duduk. Mbaknya ini nanya kayak pakai bahasa Jawa kayak, "Le, itu tuh siapa ke anaknya?" gitu. Nah, setelah dikasih tahu, "Oh, ini ternyata kerabatmu kayak gini-gini," gitu. Setelah kita ngobrol-ngobrol lagi, 10 menit kemudian tanya lagi gitu. Jadi itu semacam
1: pengulangan
0: siklus pengulangan, dan setiap tahun kayak gitu. Tapi yang usia nenek ini udah lumayan tua, jadi aktivitasnya cuma dibatasi di rumah gitu, nggak yang seperti tadi yang kemana-mana. Beliau hanya di rumah, tapi itu mungkin masih nempel di core memory aku sih, Kak. Jadi kayak sebenarnya tanpa kita sadari pun hal ini tuh sangat-sangat relevan lah di kehidupan masyarakat gitu.
1: Dan memberikan banyak kesan juga ya.
0: Jadi balik lagi kita harus mulai mulai aware dengan hal ini sih. Karena kalau misalkan ya semoga jangan, tapi ke depannya nanti kalau misalkan kita udah di masa tua atau lansia, itu bisa menanggulangi resiko tersebut. Karena sebenarnya ada banyak hal-hal atau banyak resiko yang yang bisa
1: menimbulkan
0: Alzheimer gitu. Nah, ini aku udah riset dari beberapa berita, Kak. Jadi dikutip dari Klik Dokter, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa menanggulangi resiko tersebut, karena sebenarnya banyak banget resiko yang ada gitu yang menyebabkan hal tersebut. Nah, jadi untuk saat ini kita bisa mulai dari hidup yang sehat, berolahraga gitu. Karena ada beberapa penyakit teman-teman yang mungkin itu menyebabkan kondisi tertentu sehingga nantinya berdampak di masa tua kita, dan itu menimbulkan Alzheimer ini. Kayak misalkan gula darah, terus hipertensi, dan beberapa penyakit yang itu disebabkan oleh pola hidup kita yang berantakan di usia yang mungkin muda gitu.
1: Agak ngeri ya, tapi memang betul sih. Kalau kita lihat fenomena-fenomena yang ada sekarang, anak-anak muda, alah gak usah jauh-jauh. Nabila sendiri mungkin, Syaiz sendiri itu juga suka nongki-nongki.
0: Betul.
1: Ya kan, bahasanya anak sekarang, nongki-nongki setiap harinya, atau ya pokoknya sering, gak setiap hari tapi sering lah ya. Dan belinya pasti manis-manis. Betul. Terus yang berkrimi-krimi dan lain sebagainya. Makanya gak heran kayak penyakit namanya diabetes, kolesterol, gula darah dan lain sebagainya itu tidak hanya mengenai orang dewasa aja gitu ya sekarang, tapi juga anak-anak muda pun sekarang udah harus aware sama penyakit-penyakit tersebut, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang suka nongki-nongki, ini juga harus aware sama kesehatan kamu. Jangan sampai tenang aja, masih muda nih. Biasanya kan gitu ya. Tenang aja, masih muda.
0: Nanti dampaknya akan kita ketahui kalau kita udah usia 30-an ke atas. Betul. Itu udah mulai sedikit agak aduh kok gini ya badan kayak gitu pasti. Apalagi iya kan dengan pola hidup kita yang sekarang, apalagi di jam tidur pasti berantakan kan di usia sekarang. Itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan kita, sehingga faktor itu nanti mungkin bisa salah satu indikasinya nanti bisa menyebabkan Alzheimer gitu.
1: Jadi sebenarnya apa aja yang bisa dilakukan nih? Mungkin ada beberapa hal gitu ya. Tadi kan sempat di mau di-spill gitu ya. Ternyata ada beberapa hal yang ternyata tuh bisa mengakibatkan Alzheimer gitu. Mungkin bisa dikasih tipsnya sekalian gitu ya.
0: Oke, mungkin ini aku kutip juga sih, Kak, dari tadi yang Klik Dokter. Itu menyampaikan bahwasanya cara kita agar menanggulangi resiko tersebut, salah satunya merangsang otak kita agar tetap aktif gitu, Kak. Jadi dengan membaca buku itu salah satunya juga. Terus ada menulis, bermain alat musik, sehingga otak kita tuh rangsangannya tetap aktif gitu. Jadi nggak pasif banget gitu. Misalkan kita cuma doom scrolling gitu-gitu aja, mengakses keseluruhan informasi secara berlebihan, itu akan menimbulkan otak kita terlalu berpikir, terlalu berlebihan, sehingga nanti itu juga mungkin akan berdampak terhadap kesehatan otak kita gitu. Jadi kita harus mulai membuat aktivitas yang bisa merangsang otak kita. Salah satunya tadi ada membaca, terus menulis, jurnalis lah istilahnya, juga ada olahraga, juga olahraga teratur. Itu aktivitas fisik itu juga mempengaruhi kedepannya nanti kayak gimana, karena memang banyak sekali indikator-indikator yang menyebabkan Alzheimer ini terjadi gitu. Salah satunya ya penyakit-penyakit tadi kan.
1: Oke. Bisa juga buat teman-teman pro 2 nih ya, dilakukan main game. Yang suka main game, betul, bisa dengan TTS. Bukan teman tapi tapi TTS, teka-teki silang gitu ya. Oke. Dan macam-macam lainnya pastinya yang bisa menguatkan otak.
0: Ya, di sini juga ada yang masuk lagi nih Kak, dari WA, dari teman-teman Pro 2.
1: Oke, kita bacakan nih ya.
0: Oke, yang pertama mungkin dari Rina nih, dari Madiun. Jadi dia bilang kalau misalkan, aku baru tahu nih Alzheimer itu bukan sekedar kayak cuma lupa biasa, tapi dampaknya itu ternyata ke kehidupan sehari-hari gitu katanya. Jadi kayak memang secara nggak sadar itu pasti, kita kan manusia, makhluk sosial, pasti akan apapun yang akan kita lakukan pasti akan berdampak ke lingkungan sekitar kita gitu. Jadi misalkan kita sakit apa, sakit ini, itu bukan cuma kita yang rasakan, tapi orang lain juga gitu sih. Terus ini juga ada Kak, dari Dimas, dari Ponorogo, dia bilang jadi kayak kadang suka bercanda sama orang yang kayak pelupa pikun gitu. Nah, tapi itu tuh memang harus diperhatikan dan aware lagi, karena ya tadi Kak, itu kan sebenarnya ceritaku tadi kan kayak lucu juga, yang nenek nomor 2 tadi.
1: Kadang kita kayak ketawa sendiri gitu ya. Bener. Perasaan udah ditanya, nanya lagi gitu. Kita agak menggelitik gitu ya perilakunya tersebut. Tapi mau gimana lagi? Ya udah, sepuh lah ya istilahnya. Jadi ya harus dimaklumi juga. Tapi kadang capek menjawabnya.
0: Jadi kita juga harus bisa memahami kondisinya gitu sih. Ya makanya tadi harus aware aja dengan hal ini gitu.
1: Terus ini juga kebetulan ada yang gabung ya, dari Aulia. Kalau aku katanya untuk menjaga kesehatan otak itu dengan membiasakan baca, baca atau belajar hal-hal baru. Nah ini benar juga ya teman Pro 2, karena dengan membaca ataupun ya seperti yang disebutkan sama Syaif tadi, dengan menulis ataupun aktivitas seperti jurnalistik dan lain sebagainya, ini bisa menguatkan daya ingat otak dan benar, pastinya untuk menyehatkan otak juga. Lanjut ada dari in.blue, tahun 2000 pertama kali keluar negeri umroh sendirian.
0: Alhamdulillah.
1: Bukan deng, ini story yang sebelumnya. Sorry, makanya enggak nyambung.
0: Aduh, iya juga ya.
1: Ya juga ya. Tapi enggak apa-apa, amin. Alhamdulillah gitu ya. Salah baca. Dari Zania, katanya sih nono overthinking gitu ya, untuk satu kebiasaan sederhana yang bisa dimulai untuk menjaga kesehatan otak. Nono overthinking, gak jelas katanya. Izin request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Oke, ini nanti disiapkan gitu ya. Terus ada lagi yang gabung dari Nadia, katanya sih mengurangi terlalu lama main HP. Tapi kadang kalau kita scrolling itu mah udah gak tahu waktu, 5 menit tahu-tahu 5 jam.
0: Iya bener.
1: Bener, karena ya asik sendiri itu. Doom scrolling ya, waduh bahaya
0: dopaminnya
1: banget.
0: Dopaminnya terlalu ini kayak itu.
1: Betul, dopaminnya berlebihan gitu.
0: Kadang cuma 5 menit, lah kok sudah 1 jam.
1: Aduh, satu jam gitu ya. Terus berjam-jam, akhirnya jadi mager, males gerak. Ya jadi sebagai generasi muda, sebagai anak muda, yuk mumpung jangan sampai menjadi remaja jompo ya.
0: Betul banget.
1: Karena mumpung kita masih muda, jadi ya gunakan aktivitas sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat.

0: is true, then there will be little hope for advance. Jika kita bekerja dengan asumsi bahwa apa yang diterima sebagai kebenaran adalah benar, maka akan ada sedikit harapan kemudian. A real and Wilbur Bright.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Yo, masih barengan kita berdua gitu ya di akhir sesi sepada topik. Jadi kita membahas soal Alzheimer. Tadi kan sudah ada kisah nenek satu, kisah nenek dua. Dan pastinya ada beberapa. Tadi sudah sempat disebutin apa ya? Dampak ya. Mungkin ada yang lain, sebuah dampak ataupun ya memang perlu teman-teman Pro 2 sadari gitu ya dari Alzheimer ini sebagai anak muda.
1: Oke, jadi ini aku kutip dari jurnal kesehatan itu. Jadi Alzheimer ini sebenarnya bukan hanya menyebabkan seorang itu mudah lupa, tapi juga membuat kemampuan berbahasa, berpikir, dan juga gimana cara orang ini memecahkan masalah itu jadi mengalami gangguan gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya kinerja memorinya, tapi seluruh otaknya ini akan mengalami penurunan secara bertahap gitu. Jadi itu dampaknya sebenarnya lebih banyak lagi sih nanti untuk bertahap-bertahap gitu. Kalau dari jurnal yang aku baca.
0: Jadi alangkah baiknya sebagai generasi muda untuk mengatasi Alzheimer ini dengan tadi ya olahraga, kayak gitu-gitu ya, diimbangi dengan pola hidup yang sehat dan lain sebagainya, teman Pro 2. Apalagi meskipun Alzheimer ini kalau misalnya kita tengok belum bisa disembuhkan ya katanya. Nah, ini menjaga tubuh dan juga otak ini tetap agar tetap aktif sejak muda ini adalah langkah dari kita, langkah preventif gitu ya untuk menjaga fungsi kognitif. Jadi mungkin ada yang pengen kamu sampaikan gitu ya, pesan-pesan untuk teman Pro 2 boleh bagi closing gitu ya.
1: Mungkin pesan-pesan kepada teman-teman Pro 2 terkait tadi kita harus lebih aware dengan fenomena ini, Alzheimer ini kayak gimana, dan kita harus apa ya, lebih bisa menjaga pola hidup kita supaya lebih sehat, terutama anak-anak muda sekarang yang kecanduan doom scrolling, termasuk aku juga sih sebenarnya. Tapi lebih mengurangi screen time-nya gitu, karena itu mungkin salah satu indikator nantinya salah satu indikator yang menyebabkan beberapa penyakit tertentu gitu, salah satunya ya Alzheimer ini gitu. Dan pola hidup yang sehat itu benar-benar harus kita jaga dari usia muda, karena ya kerasa kita mungkin sekarang masih ya udah kayak gini-gini aja gitu, hidup ngopi, tidur 5 jam 6 jam sehari, makan apa aja, tapi dampaknya itu kan ke masa tua kita nantinya gitu. Jadi lebih aware menjaga kesehatan gitu. Itu sih Kak.
0: Oke. Jadi ya sebisa mungkin sebagai generasi muda harus diminimalisir mulai dari sekarang doom scrolling. Ya kalau mau doom scrolling harus diimbangi ya dengan hidup sehat, olahraga, terus olahraga,
1: baca buku.
0: Nah, ini penting banget. Baca bukunya kalau bisa fisik ya.
1: Betul.
0: Karena selain juga untuk kesehatan mata, ini juga untuk kesehatan otak, teman Pro 2. Oke, terima kasih banyak buat Syaif ya, atau Syarif kan, atau
1: Syaif.
0: Oke, buat teman Pro 2 juga terima kasih banyak sudah stay tune, menyimak dan ikut gabung ya. Pastinya habis ini masih ada sesi seru di Spada Brem barengan sama Maitoru ya, yang akan menemani kita juga berkaitan dengan the power of experience. The power of experience. Ini juga untuk melatih otak kita gitu ya. Karena experience ini akan apa ya, mengaktifkan otak kita, apalagi untuk meningkatkan adrenalin. Kalau misalnya belum pernah kan kayak aduh terpacu gitu.
1: Betul.
0: Ya bisa kamu simak teman Pro 2 di Spada Brem. So stay tune di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming rri.co.id. Nabila mungkin masih tetap ada. Kalau Syaif
1: lihat aja nanti.
0: Lihat aja nanti ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada kok gurih banget sih, Nap?
1: Iya dong.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Ya soalnya habis guri-guri, makan guri-guri.
0: Oke, guri-guri. Meskipun belum tuntas ya, nanti kita coba tuntaskan habis ini.
1: Sebenarnya kasihan, setelah dialog gitu ya.
0: Setelah dialog, sebenarnya kasihan ya, tapi gimana lagi ya. Kita memang musuhnya dengan waktu ya.
1: Iya, karena ini berbicara soal waktu. Iya. Waktunya bisa berbicara gitu?
0: Bisa dong.
1: Oh,
0: waktu
1: gitu
0: tuh
1: ya?
0: Sebenarnya bisa berbicara. Ah. Meskipun kita melewati setiap masanya tuh kayak diem aja, tapi sebenarnya waktu yang berbicara.
1: Asik. Setiap masa ada orang, setiap orang ada masa.
0: Oke, boleh. Nanti kita juga menghadirkan ya di masa mendatang, di 9.30-an ya mungkin ya, nanti kita bakal ketemu sama satu sosok yang bisa dibilang mengerti ya tentang bagaimana waktu berbicara gitu ya, Nabila ya.
1: Nanti betul.
0: Kita bakal coba tanya-tanya gitu ya.
1: Yeah.
0: Hari ini kita ngebahas the power of experience ya, Nabila.
1: Betul.
0: Jam terbang berbicara.
1: Asik. Jadi buat teman Pro 2 nanti kalau misalnya pengen kepo-kepoin gitu ya, jam terbang berbicara. Ini gimana gitu ya? Apakah butuh terbang dulu untuk bisa
0: berbicara gitu ya? Nanti kita coba kulik-kulik ya.
1: Iya, bisa gabung di WhatsApp
0: di 0811-369-7755
1: atau di YouTube channel RRI Madiun. Stay tune teman Pro 2.
0: Stay tune teman Pro 2.

0: 95,2 Produe dari Madiun, teman terbaik kamu.
1: Hai.
2: Halo.
1: Spada. Selamat pagi, teman Produe.
2: Iya. Tadi kita sudah sempat singgung ya, Nabila, ketika ternyata ada beberapa waktu yang bisa membuktikan yang bisa berbicara ya, Nabila ya. Dan ini konteksnya agak luas nih, Nabila ya, karena ini juga membantu kita di dalam kehidupan sehari-hari kita nih, Nabila ya.
1: Betul. Apalagi kalau misalnya kita berkehidupan ini kan banyak sekali bidang-bidang yang ditempuh gitu ya. Jadi kayaknya butuh waktu, waktu untuk memproses semuanya.
2: Betul.
1: Gitu ya. Nah, sudah hadir di samping Nabila ya, Maitoru dan juga teman-teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran siapa yang ada di samping Nabila, nah bisa dilihat di YouTube channel RRI Madiun karena kita live streaming di situ ya, Maitoru ya. Jadi ada siapa gerangan di sini, teman Pro 2? Ya, langsung mungkin kita kenalan dulu kali ya. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi. Boleh sekali ya.
1: Boleh sapa-sapa dulu.
2: Sapa-sapa terlebih dahulu, Bu.
3: Oke, baik. Ini perkenalan ya saya ya.
2: Boleh,
3: oke, baik, perkenalkan nama saya, biasanya saya dipanggil Ibu Novi. Saat ini saya sebagai pendidik pengajar di program studi manajemen Universitas Merdeka Madiun gitu. Jadi dosen gitu ya.
2: Dosen. Dosen keren ini, gaul ini. Di Spada nih berarti memang dikhususkan nih untuk teman-teman Pro 2 ini ya, Nabila ya. Hari ini topiknya agak menyeramkan ini ya, Bu ya.
1: Seru. Ya, seram tapi seru ya. Lebih kepada ini ya, teman Pro 2 itu biar berbagi pengalaman. Bener. Karena berhubungan sama pengalaman gitu ya. Inggrisnya apa? English.
2: Inggrisnya.
1: Experience.
2: Okay, ya. The power of experience. Ya. Ketika jam terbang berbicara. Jam terbangnya berbicara ini, Bu.
3: Jam terbang kok berbicara gitu ya.
2: Betul. Nah, kalau mendengar istilah jam terbang ini sebenarnya apa sih sebenarnya, Bu, makna jam terbang dari sudut pandang Ibu Novi sendiri?
3: Oke, sebenarnya kenapa ya ini kalau kita berbicara the power of experience ketika kok jam terbang, bahasanya kok jam terbang, kok berbicara nggak KBBI banget gitu ya. Jadi hubungannya dengan jam terbang itu lebih kepada pengalaman, skill, pengalaman dan lain sebagainya yang kita miliki, yang mana itu tidak bisa kita peroleh secara instan gitu ya. Kalau anak-anak sekarang tuh senengnya apa-apa pengennya serba cepet, serba instan, pengennya semuanya dapat hasil yang bagus gitu ya, pengennya dapat hasil yang sebagus mungkin sesuai dengan sudut pandang kita masing-masing. Tapi sebenarnya yang namanya skill, kemampuan itu tidak bisa diperoleh dalam waktu yang sekejap. Artinya itu memang dibutuhkan long time, waktu yang sangat panjang, bahkan tidak bisa dalam waktu harian, bulanan, bahkan itu bisa sangat sampai dengan puluhan tahun gitu. Jadi yang namanya pengalaman itu yaitu tadi sangat lama sekali harus kita, jadi skill, orang kalau memiliki skill itu karena ya jam terbangnya pengalaman yang bisa diperoleh selama ini gitu.
2: Ada indikator tersendiri nggak, Bu, soal jam terbang dan pengalaman yang agak panjang ini tadi?
3: Oke, sebenarnya kita berbicara terkait dengan konteks ya. Dalam artian gini, sebenarnya kalau yang misalkan seperti yang pengen disampaikan oleh Bu Novi di sini itu apa? Jadi kita berbicara terkait dengan pengalaman, pengalaman apapun, skill apapun yang kita miliki. Contoh, kalau misalkan anak muda sekarang, pengalaman yang dimaksud di sini adalah pengalaman-pengalaman mungkin yang kalau misalkan saya di dunia kampus itu bisa didapatkan di luar kampus atau di luar misalkan pendidikan yang selama ini diperoleh. Contoh misalkan kemampuan untuk, kadang anak sekarang itu banyak juga ya pengalamannya selain mereka kuliah, tapi sebenarnya mereka juga punya pengalaman di bidang lain. Selain organisasi, tapi mereka misalkan kerja free time, kerja-kerja yang sifatnya atau magang di tempat lain, yang mana itu sebenarnya mengasah kemampuan kita. Yang diasah itu sebenarnya apa? Banyak hal. Karena contoh yang diasah tuh gini, kemampuan untuk bertemu dengan banyak orang itu nggak semuanya orang bisa. Mm-hmm. Nah, jadi kadang kalau kakak-kakak yang di sini tuh karena memang kerjanya seperti ini harus artinya kan berbeda, mm-hmm. sama misalkan mereka yang kerjanya berbeda tidak harus ketemu dengan banyak orang. Jadi kadang tuh nggak pede, mm-hmm. ada rasa takut, bahkan mau ngomong di depan banyak orang juga ada ketakutan. Nah itu kan perlu diasah skill seperti itu. Bagaimana caranya kita harus berani membiasakan diri ketemu dengan banyak orang. Nah, ketemu dengan banyak orang ini pun juga perlu diasah lagi. Contohnya bagaimana kita harus mampu, misalkan setiap orang tuh punya karakteristik yang berbeda-beda. Dari karakter kemampuan kita bertemu dengan banyak orang, biasanya itu akan melatih kemampuan kita jadi semacam apa ya, insting seperti itu untuk memahami berbagai macam kepribadian atau karakter orang. Artinya apa? Tidak semua orang yang pintar di dunia akademis gitu, dia mampu sukses ketika contoh IPK-nya tinggi, lulusan dari kampus yang bagus, yang bagus dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak linier ketika dia sudah keluar dari dunia kampus, misalkan seperti itu, dunia pendidikan, dia bekerja, ternyata kemampuannya atau hal-hal yang dia banggakan itu enggak bisa diterapkan di tempat kerja. Kenapa? Karena ada rasa egois, enggak bisa misalkan memaklumi dengan berbagai macam orang yang berbeda-beda. Misalkan, oh saya ini pinter, tapi ternyata ada orang yang kita ngerasanya dia enggak sepintar oleh kita. Akhirnya apa? Ya itu tadi, enggak bisa memahami dan lain sebagainya. Akhirnya ya di dunia kerja kemampuan-kemampuan seperti itu akhirnya tidak bisa kita intinya aplikasikan kayak gitu. Nah itulah perlunya yang namanya pengalaman atau experience. Jadi bagaimana sebenarnya pengalaman-pengalaman apapun, bahkan hal-hal yang buruk pun itu bisa menjadi manfaat atau kebermanfaat buat kehidupan kita.
1: Justru pengalaman buruk itulah yang menjadi pembelajaran.
3: Betul,
1: gitu ya Bu ya. Jadi kalau salah malah justru bagus ya.
3: Ya sebenarnya artinya gini, dalam konteks gini, kalau misalkan salah, kadang banyak loh orang itu yang sudah berbuat salah tapi nggak bisa mengambil pelajaran dari situ, malah mengulang kesalahan yang sama. Salah tuh bagus, tapi kalau kita mau belajar, mengambil hikmah dari kesalahan itu, jadi jangan sampai nantinya kita nanti masuk di lubang yang sama gitu.
2: Bagaimana cara kita ngerespon ini juga ditentukan ya Bu ya di sini.
3: Betul. Jadi terkadang bagaimana cara kita merespon, kadang gini, kalau anak-anak sekarang itu banyak hal-hal yang di luar kontrol diri itu direspon juga, akhirnya pikirannya terlalu banyak, penuh banget apa-apa gitu, karena standarisasinya banyak sekali lewatnya misalkan kehidupan orang lain yang ada di medsos dan lain sebagainya, padahal itu gak bisa dijadikan sebagai patokan. Kadang yang dilihat di medsos sama realita yang ada itu berbeda jauh, sangat jauh. Banyak sekali yang kita temui seperti itu. Nah itulah pentingnya kontrol diri kita, bagaimana cara kita mencari pengalaman-pengalaman apapun tadi, bahkan hal yang terburuk pun bisa menjadi pengalaman yang paling baik buat kita agar kita tidak terjerumus di hal-hal yang sama seperti itu. Nah itu perlu. Jadi kadang kontrol diri dalam artian itu bagaimana cara kita mampu, sebenarnya itu intinya itu bagaimana cara kita mampu bertahan di semua situasi, lingkungan, dan bagaimana bisa cara kita untuk membawa diri kayak gitu.
2: Terkait membawa diri nih ya, ini konteksnya cukup kompleks ya Bu ya.
3: Iya, sebenarnya bisa kemana-mana.
2: Iya, bisa kemana-mana ini. Bagaimana kita membawa diri. Tapi biasanya itu juga apakah dipengaruhi latar belakang juga Bu, cara merespon dan mengambil keputusan itu, terutama untuk anak muda.
3: Betul. Jadi sebenarnya latar belakang di sini pun macam-macam ya. Misalkan apakah semuanya itu, jadi kalau kita belajar manajemen sumber daya manusia, kebetulan saya ngajar di manajemen, apakah experience atau pengalaman orang itu bisa salah satunya berasal dari latar belakang keluarga? Itu sangat bisa. Tetapi apakah itu menjadi unsur yang mutlak ataukah penuh, itu nggak bisa juga diukur dari situ. Kenapa? Terkadang bisa jadi dari keluarga memberikan pendidikan yang misalkan ya yang bagus dan lain sebagainya, Tapi itu tidak menutup kemungkinan ada pengalaman di luar dari keluarga yang akhirnya membuat dia, misalkan aja, oh orang tuanya menyekolahkan atau kemampuan ekonomi keluarganya bagus dan lain sebagainya. Orang tuanya sudah dari latar belakang keluarganya oke, tapi ternyata pergaulan di luarnya yang nggak oke. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu bisa membentuk karakter dari seseorang. Ada misalkan dari latar belakang keluarganya semuanya diatur sama orang tua. Ini contoh, karena pengennya orang tua itu memberikan yang terbaik sama anaknya. Tapi ternyata melampaui, jadi terlalu ada rasa ketakutan yang tinggi sehingga sampai anak itu mau mengutarakan pendapatnya aja susah. Nah, ketika susah itu ternyata ketika itu terjadi ya, ketika saya ngajar sama mahasiswa, ada beberapa anak ketika disuruh menyampaikan pendapatnya apa yang tertuang di isi kepalanya itu nggak bisa. Sebenarnya banyak Bu yang ada di pikiran saya, tapi kenapa ya cara ngomong gitu tuh susah gitu ya. Dan ada ketakutan, jadi kan ada tembok di dalam dirinya, artinya ada ketakutan di dalam diri ketika ini nanti saya sampaikan jangan-jangan salah, jangan-jangan ini nanti menjadi perdebatan dan lain sebagainya. Akhirnya ada ketakutan

0: Misalkan saja, itu pengalaman buruk, akhirnya dijadikan pengalaman ketika jangan sampai nanti saya seperti itu, gitu. Okay. Ini luas ya, konteksnya dari diri, terus kemudian kita experience di sini banyak yang bisa dijabarkan gitu.
1: Jadi benar-benar pengalaman-pengalaman itu sangatlah berharga gitu ya, mulai dari yang baik maupun yang buruk itu sendiri juga justru bisa membangun diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau menurut Bu Novi sendiri nih, ngomongin soal jam terbang, ini berarti selalu berarti harus yang kayak semakin lama dalam segi waktu atau yang berkaitan dengan semakin hebatnya pengalaman? Kalau menurut Bu Novi sendiri seperti apa?
0: Jam terbang di sini sebenarnya gini, bukan berarti, artinya tadi kan saya sempat menyampaikan ya, bahwa jam terbang di sini untuk kita mendapatkan suatu skill itu biasanya memang membutuhkan waktu yang lama, gitu ya, membutuhkan waktu yang lama. Tetapi itu juga tidak bisa kita istilahnya kunci bahwa ya memang ini banyak juga orang dalam artian gini, dalam sisi kehidupannya banyak sebenarnya dia umurnya sudah ini gitu ya, dibanding kita sudah sangat senior gitu. Tapi apakah secara skill dan lain sebagainya dia juga bisa apa namanya lebih expert dan lain sebagainya, juga enggak juga. Kenapa bisa seperti itu? Itu tadi karena terkadang banyak orang yang sebenarnya itu bisa menjadi pengalaman tapi ya sudah dibiarkan saja. Jadi enggak diasah, kemudian enggak dijadikan apa ya, pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi contoh misalkan gini, ada orang yang jabatan, jadi pimpinan sama pemimpin itu kan berbeda ya. Kalau misalkan apa namanya, pimpinan itu memang secara struktur organisasi dia memang karena sudah lama bekerja, terus kemudian apa namanya, waktu yang dia di situ mengabdinya sudah lama, maka dia menduduki jabatan tertentu. Apakah dia bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin? Enggak juga. Kenapa? Karena bisa saja memang secara struktur organisasinya dia adalah seorang pemimpin, tetapi dia tidak mampu, misalkan kurang mampu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bawahannya. Jadi misalkan empatinya kurang, kadang rasa empati itu kan bisa diperoleh karena pengalaman yang gak enak selama kita jadi bawahan. Artinya ketika kita misalkan menjadi atasan, wah aku kok diperlakukan gini, jangan sampai nanti ketika saya menjadi atasan saya akan memperlakukan seperti itu gitu. Artinya itu tadi, padahal kan ya jadi di situ di tempat kerjanya sudah sangat lama dan lain sebagainya, tapi terkadang ada sesuatu pengalaman yang harusnya dia bisa jadikan sebagai pelajaran, ternyata nggak masuk. Mungkin banyak juga ya nggak masuk gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Karena nggak masuk, ya sudah, hilang aja,
1: mengulang-ulang lagi.
0: Iya,
1: ya?
0: Gitu, mengulangi hal-hal yang kesalahan-kesalahan atau mungkin hal-hal yang menurut orang lain nggak bagus, diulangi lagi, ulangi lagi.
1: Sampai pada gitu. Akhirnya ada istilah nih kalau anak muda, cobaan terus, cobaan terus, ya cobaan terus, dicoba-cobain terus. Gitu,
0: iya.
2: Oke. Bagaimana kita memprosesnya ini ya? Berarti ada proses di sini yang
0: betul.
2: Perlu dilalui,
0: proses-proses ya? Itu sangat penting sekali. Kalau saya memang ini ya, secara pribadi lebih menghargai yang namanya proses dibandingkan dengan hasil. Walaupun celetukan anak sekarang, wah ini proses mengkhianati hasil. Kan ada ya kayak gitu. Tapi kalau kita berbicara ini, memang proses itu betul-betul apa ya, saya memang sangat menghargai karena banyak hal yang bisa kita apa namanya ya, dapatkan dari situ. Bahkan kalau kita menjadi seorang, yang saya katakan tadi, sebagai seorang pimpinan, pemimpin, pengalaman-pengalaman yang gak enak dan lain sebagainya selama kita berproses menjalani karir itu bisa menjadi pengalaman yang berharga ketika kita sudah berada di posisi top di dalam suatu level organisasi gitu.
2: Okay, nah, kalau ngomongin proses tadi nih Bu, biasanya tuh ada kebingungan di teman-teman generasi muda. Biasanya ada pilihan-pilihan tertentu nih ya. Ini kalau soal pengalaman tuh lebih baik banyak mencoba gitu ya di semua bidang atau fokus menguasai satu bidang terlebih dahulu nih Bu.
0: Berarti kalau misalkan masih muda nih ya, masih muda enaknya bagaimana gitu. Oke, kalau kita berbicara yang namanya proses, sebenarnya yang namanya skill ini menurut ini ya kacamata saya secara pribadi ya, skill itu kenapa sih orang kok punya, kadang kita lihat di televisi kenapa orang bisa sampai pinter banget menyampaikan sesuatu, bahkan dia sampai

0: sampai menguasai suatu bidang menjelaskannya itu enak banget. Itu karena adanya pengalaman. Jadi ada pengalaman yang dia apa namanya ya kuasai dan itu membutuhkan waktu tentunya yang saya katakan tadi. Tapi kalau sebagai anak muda terkadang jiwanya itu kan lah untuk membentuk itu biasanya itu berasalnya awalnya itu berangkatnya dari coba-coba. Oke, misalkan biasanya itu berangkatnya dari coba-coba. Beruntunglah anak yang misalkan ketika dia sudah misalkan ya ketika dia sudah anak-anak dia sudah memiliki pilihan. Tapi terkadang kan gak semua anak punya pilihan.
1: Betul.
0: Maksudnya dia kadang pengennya nyoba-nyoba experience, oh yang pengen ini ini dan lain sebagainya. Karena tipikal anak beda-beda. Jadi kadang kalau dia sudah suka ada yang seneng coba-coba, jadi dia bereksperien dengan banyak hal. Sampai dia berada di suatu titik, kita berada di suatu titik, oh ini loh ternyata yang selama ini tak cari gitu. Ini apa kayak nyari jodoh gitu ya?
2: Sama jodoh-jodoh.
1: Iya.
0: Jadi kayak mencoba.
1: Pilihannya banyak, coba-coba.
0: Gimana ya dan lain sebagainya gitu-gitu. Akhirnya oh ternyata makanya itu terkadang orang ngambil jurusan kuliah ini tapi ternyata jatuhnya ketika karir tuh beda.
2: Sering ya kayak gitu.
0: Itu pun banyak faktornya. Jadi karena mungkin bisa jadi karena mencoba-coba, oh pengennya ini. Setelah di perjalanan kehidupannya baru menemukan, oh ternyata ini yang saya suka, akhirnya ditekuni. Nah itu ada yang gitu. Cuma ya itu tadi, pengalaman setiap orang beda-beda. Anak tuh ada yang dari kecil pokoknya saya kalau sudah besar pengen jadi ini gitu. Dan dia sudah tahu tracknya, apalagi didukung sama orang tuanya. Oh kalau kamu pengen jadi ini, difasilitasi lah sama orang tuanya, nanti kamu harus gini gitu. Jadi ada anak yang cita-citaku kecil tuh memang pengennya ini, sekarang besar jadi ini karena memang dari kecil sudah mimpikan ini. Tapi kadang ada cita-citaku tuh sebenarnya gini, tapi ternyata nggak kesampaian jadi kayak gini gitu. Ya pengalaman beda-beda betul gitu.
1: Dan unik-unik gitu ya pastinya.
0: Dan itu kita nggak perlu menjustifikasi loh orang-orang seperti itu. Artinya apa? Karena setiap orang tuh punya jalan kehidupannya masing-masing.
2: Setuju.
0: Jadi setiap orang punya jalan kehidupannya masing-masing dan lain sebagainya. Artinya misalnya gini, orang dari lulusan kampus besar belum tentu semuanya menjadi orang yang hebat atau sukses. Ada yang memilih, misalkan saya sebagai seorang ibu gitu ya, milih jadi ibu rumah tangga, ada yang berkarir. Dan itu gak perlu, misalkan ada orang yang punya pilihan seperti misalkan, wah pengennya karir, apa namanya karir, pengennya jadi ibu rumah tangga. Itu gak perlu dijustifikasi yang kayak gimana-gimana. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing.
2: Ibu rumah tangga juga mencetak generasi muda, generasi baru ya Bu. Dari dalam rumah
1: dan butuh pengalaman juga.
0: Itu susah. Nggak semua orang bisa gitu seperti itu. Karena ini sedikit cerita, saya punya pengalaman, ada teman yang dia lulus S1, S2-nya dari top kampus dan dia memutuskan ketika sudah menikah dia nggak mau berkarir dimanapun. Dan dia sangat bertanggung jawab terhadap pilihannya, yang terjadi apa? Anaknya pinter-pinter gitu. Lah artinya kita kan gak boleh tuh justifikasi kayak gini-gini gitu. Setiap orang punya pilihannya sendiri-sendiri. Yang penting bertanggung jawab sama pilihannya kan gitu.
2: Ini yang kuncinya ini ya. Soalnya kadang udah memilih tapi gak diselesaikan. Takutnya seperti itu.
0: Separuh-separuh jalan
2: Full ya, harus full ya teman Pro 2.
1: Tancap gas.
2: Kita beralih ke YouTube ya Nabila. Nih ada yang menanggapi nih dari teman-teman Pro 2 ini.
1: Betul.
2: Dari yang pertama dari Imania NSB ini Bu, buka prodi manajemen yang paling keren.
1: Jam terbangnya tinggi. Sesuai topik gitu ya.
0: Makasih.
1: Luar biasa.
2: Berarti bukan hanya dosen tapi kepala prodi.
1: Lebih pul. Dari Dianu Vitasari. Halo, selamat pagi Bu dosen favorit Bu Novi. Ada Mbak Maitoru dan Mbak Nabila, semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Terima kasih inspirasinya.
2: Masya Allah.
1: Tapi kalau misalnya ngomongin soal mahasiswa nih ya Bu, kan sebagai dosen pastinya bertemu dengan mahasiswa. Dan mungkin kalau misalnya di kehidupan kampus ada dosen, ada mahasiswa yang aktif, ada juga mahasiswa yang pasif. Istilahnya pasif gitu ya. Kura-kura kuliah, bukan, kupu-kupu kuliah pulang, kuliah pulang gitu ya. Nah, mungkin ada pandangan gitu ya dari Bu Novi berkaitan dengan mahasiswa yang kupu-kupu ini. Lantas bagaimana mereka bisa membangun experience gitu ya? Padahal sebelumnya ya mereka tidak benar-benar tidak punya pengalaman sama sekali selama di kampus. Padahal katanya, ya bukan katanya sih, lebih kepada setelah lulus memang dibutuhkan namanya soft skill itu ya.
0: Iya. Oke, pertanyaannya bagus. Ini juga sering kami sampaikan ketika ngajar ya. Sebenarnya tidak hanya saya, hampir semua dosen saya rasa akan menyampaikan bahwa mahasiswa itu jangan hanya itu tadi, dari kampus pulang, mahasiswa kupu-kupu lah, kampus pulang gitu. Nggak ada pengalaman apa namanya organisasi dan lain sebagainya. Ada beberapa mahasiswa ketika kami tanya seperti itu, katanya saya kan orangnya introvert Bu. Ada yang kayak gitu anak sekarang kayaknya. Jadi untuk mendeteksi introvert sama extrovert tuh kalau dia nggak mau keluar atau nggak mau bersosialisasi, pokoknya introvert gitu. Padahal terkadang kita punya sisi-sisi yang pengen menyendiri, kayak gitu-gitu. Nah, terkadang bagaimana tadi ya, balik lagi ke pertanyaan anak-anak yang seperti ini. Sebenarnya gini, setiap orang itu kan punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang tidak suka ngomong di depan umum. Tapi dia bisa, apakah anak yang nggak mampu atau nggak mau ngomong di depan umum itu selalu nanti gagal dengan masa depannya? Enggak juga seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan orang tidak harus selalu tampil di depan atau di publik. Contohnya misalkan pekerjaan yang sifatnya administrasi, itu kan bisa di belakang layar. Atau banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak selalu berurusan dengan banyak orang seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya? Ada anak yang kami tuh punya ya, mahasiswa itu sampai apa ya namanya, malu banget gitu, malu, nggak percaya diri gitu. Terus pengen Bu ikut kegiatan tapi saya sama teman-teman tuh ngumpul nggak nyambung dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah itu kami coba, ayo coba untuk misalkan ya apa namanya selalu dicoba sedikit-sedikit bersosialisasi. Nggak mungkin dong kalau kita itu nggak bersosialisasi sama sekali dengan banyak orang. Coba cari lingkungan yang nyaman, kamu bersosialisasi dengan teman-temanmu. Terus poin yang kedua, cari kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu kamu merasa nyaman di situ, gitu ya. Misalkan apa, ada pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan kita, misalkan sekarang ada kerja remote dan lain sebagainya, iya, ya, yang di rumah aja. Betul. Atau pekerjaan yang sifatnya administrasi dan lain sebagainya yang tidak perlu kita ketemu dengan banyak orang dan lain sebagainya. Cuma kemampuan untuk kita bersosialisasi dan lain sebagainya itu penting. Makanya di kehidupan kampus, kalau di kampus itu kan juga ada yang namanya organisasi-organisasi. Lah organisasi itu kan banyak, tinggal milih aja pengennya yang mana, pengen yang seperti apa, kayak gitu. Itu karena gini, kalau nggak dilatih ya nggak akan pernah bisa. Kalau nggak dilawan ya juga nggak akan pernah. Melawan diri sendiri kan susah ya. Susah sekali. Kayak gitu-gitu.
1: Ya, Jadi perlu dilatih ya.
0: Betul. Apalagi kalau mau cari pekerjaan untuk saat ini kan pasti biasanya tanya pengalamannya apa? Pengalamannya apa aja gitu. Kalau dulu eranya belum banyak zaman saya kuliah itu untuk cari tempat magang dan lain sebagainya atau kerja sifatnya free time itu masih agak susah. Sekarang banyak coffee shop, angkringan dan lain sebagainya yang bisa terbuka lebar untuk anak-anak itu, misalkan mahasiswa belajar di situ gitu. Nah itu aja, itu dimanfaatkan kayak gitu-gitu. Selain itu kegiatan organisasi kampus itu penting banget. Kadang kalau kita jadi mahasiswa itu nggak ngerasa karena apa? Aduh capek. Habis ini belum, ini tugas dan lain sebagainya. Tapi ketika kita nanti bertemu dengan dunia kerja, kita akan dihadapkan bahwa biasanya ada tempat kerja kan banyak yang bekerja di bawah tekanan, under pressure. Terus mampu bekerja sama dengan tim itu banyak orang loh, isi kepalanya beda-beda. Pendapatnya beda-beda, sensitivitas tiap orang juga beda-beda. Kalau kita sudah terbiasa ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak permasalahan lah. Jadi kalau nanti ketemu di tempat kerja kayak gitu, sudah biasa dulu juga gitu.
2: Iya, jadi lebih fokus ke pekerjaannya ya Bu ya, karena yang eksternal udah lewat-lewat.
0: Udah dilampaui itu semua, udah lewat tuh.
2: Oke. Gitu. Kalau mahasiswa Ibu sendiri tuh pada ini ya Bu, aktif di luar nyari freelance gitu juga atau lebih ke di organisasi, Bu?
0: Oke, jadi kebetulan kalau di kami, saya kan ngajar di program studi manajemen. Jadi kita itu sebisa mungkin jadwal itu sampai dengan jam 12 siang. Jadi siang jam 1 sampai dengan ini. Jadi kalau ada anak-anak tuh pengen cari pengalaman, kita sarankan nanti di atas jam 12 siang. Kamu bisa misalkan kerja di, jadi ada yang di kafe, terus kemudian di ini. Jadi gak hanya, sekarang tuh gini, pembelajaran tuh bisa mana aja. Bahkan sebenarnya ketemu dengan banyak orang, lingkungan itu adalah belajar yang terbaik kalau menurut saya. Jadi sekarang informasi kan banyak nih yang masuk ke kita. Belajar di kampus sampai dengan jam 12, dari pagi sampai dengan jam 12. Jam 1 ke atas anak-anak bisa aktif di organisasi atau mungkin cari kerja yang sifatnya apa namanya part-time kayak gitu-gitu.
1: Makanya zaman sekarang anak-anak lebih fleksibel sekali gitu ya waktunya, apalagi mencari pengalaman sangatlah mudah. Dimanapun, kapanpun kayaknya tersedia pengalaman berharga.
0: Tuntutannya kan sekarang lebih
1: lebih berat lagi gitu ya
0: dibandingkan dengan yang zaman saya. Kalau sekarang dah, itulah peran dari dunia kampus ya. Jadi untuk menjembatani, jangan sampai ada gap. Ada gap antara apa yang diterima anak-anak di dunia kampus dengan apa yang ada di dunia nyata, di lingkungan itu seperti apa. Jadi gitu, bahkan anak-anak tuh gini, kalau kalian misalkan ini ikut kegiatan Karang Taruna yang ada di desa, itu pun juga enggak apa-apa gitu loh. Karena banyak juga, artinya gini, jangan sampai kalian terus nggak ikut kegiatan apapun sama sekali. Karena untuk melatih soft skill itu penting banget. Kemampuan apa ya, untuk bersosialisasi, bagaimana cara kita memanusiakan manusia. Nah itu penting tuh kalau di dunia kerja.
2: Ya, karena sejujurnya kita hidup bermasyarakat ya, Bu, ya di sini.
0: Betul.
2: Oke. Mungkin ini yang terakhir ya, Bu, ya. Nabila, mungkin boleh
0: udah mau selesai aja ini.
2: Tidak terasa. Ini kalau boleh diberikan satu pesan nih untuk teman-teman Pro 2 gitu ya. Apalagi teman-teman yang lagi membangun jam terbang ini, Nabila, ya.
0: Oke, jadi kalau intinya di zaman indis ekonomi gitu ya, indis ekonomi, saya rasa kalau untuk teman-teman semuanya, jadi jangan selalu, memang yang namanya materi atau uang tuh penting, tapi tidak bisa kita semuanya diukur dengan itu. Artinya apa? Contoh misalkan mau jadi MC atau apa, memang awalnya kadang nggak ada bayarannya dan lain sebagainya. Tapi kalau itu nggak pernah dilatih atau kita semuanya selalu waduh nggak ada uangnya dan lain sebagainya, itu nggak akan pernah membuat kita itu memiliki jam terbang yang baik gitu ya. Jadi pesan saya buat teman-teman semuanya, jangan semuanya diukur dengan materi. Terus kemudian yang paling penting juga, pengalaman bisa didapatkan dari mana aja, bahkan pengalaman buruk pun itu menjadi, bisa menjadi pengalaman yang sangat baik untuk kehidupan kita ke depannya gitu ya. Dan yang paling penting ketika nanti sudah kita di dunia kerja, memanusiakan manusia itu sangat penting sekali.
2: Kemarin aja Menteri Keuangan kita ya sedang bekerja dicopot ya. Maksudnya jabatan bisa hilang dan datang gitu ya. Bisa pergi kapan aja gitu. Tapi bagaimana kita memanusiakan manusia itu akan diingat selalu ya, Bu, ya.
0: Betul, jabatan silih berganti, tapi ketika bagaimana cara kita memperlakukan orang itu akan selalu diingat.
1: Akan selalu dinanti-nanti juga orang ya.
2: Dalam ya.
1: Iya. Terima kasih banyak nih ya, Bu Novi, sama-sama, sudah sharing-sharing ke teman-teman Pro 2, luar biasa sekali gitu ya. Jamnya kurang nih.
2: Mungkin kapan-kapan kita ketemu lagi.
0: Boleh.
2: Dengan tema yang lebih seru pastinya.
1: Dan pastinya juga teman-teman Pro 2 bisa gabung ya untuk ya kiranya juga mengusulkan ide-ide topik seru lainnya yang bisa banget kamu usulkan di direct message Instagram @rripro2madiun, boleh DM ataupun komen di YouTube.
2: Di 0811-3697755 ya.
1: Iya, betul banget.
2: Kita tunggu partisipasinya teman Bro 2. Dan terima kasih sudah bergabung ya dari pagi hingga detik ini. Kita bertiga mau pamit undur diri. Sampai jumpa di pada berikutnya.
1: Bye-bye.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2. BMKG melaporkan gempa bumi magnitudo 5,1 magnitudo mengguncang Lambaleda, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, hari Senin pagi 21 September 2026. Gempa bumi tersebut terjadi sekitar pukul 8:41 waktu Indonesia Barat. Dan dijelaskan gempa di Lambaleda tersebut tidak berpotensi terjadinya tsunami. Dengan memastikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, dikatakan gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal. Informasi lainnya, George Martin memastikan belum akan menjalani operasi dalam waktu dekat ini setelah melewati MotoGP Austria tanpa gangguan fisik serius. Pembalap Aprilia tersebut memilih melanjutkan pemulihan dan terapi demi menjaga peluangnya dalam persaingan gelar juara dunia. Martin mampu menyelesaikan balapan Austria dengan kondisi fisik yang lebih baik dibandingkan saat tampil di Misano. Dirinya finish kedua di belakang Pedro Acosta pada balapan di sirkuit Red Bull Ring pada hari Minggu 20 September 2026. Hasil tersebut menjadi perkembangan positif setelah masalah arm pump menghambat performanya pada balapan sebelumnya. Pembalap Spanyol tersebut mengakui kondisi fisiknya terasa lebih baik sejak sesi latihan.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Headless Indonesia menyapa kamu semuanya, teman pro 2 ya. Di menit ke-20 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, sudah ada beberapa single-single yang Nabila putarkan untuk kamu. Tadi udah ada kolaborasi antara Enau dan juga Momo. Ada juga kolaborasi Toh Pati featuring Siska Saras. Dan yang terakhir yang barusan Nabila putarkan adalah single dari For Revenge ya, yang berkolaborasi dengan YB alias Reza Arab dan juga TP dengan judulnya Museum Duka. Buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget di WhatsApp kami 0811-369-7755 atau boleh direct message di Instagram @rriPro2Madiun. Sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat akan hadirkan single-single Indonesia sekaligus update informasi seputar musisi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan-kawan nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: rri.co.id

Panggung Drama Musikal Indonesia kembali menghadirkan tontonan fantasi yang memadukan cerita musik budaya lokal dan teknologi multimedia. Kali ini Sinera Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan yang akan digelar di Balai Sarbini, Jakarta Selatan pada tanggal 9 hingga 10 Oktober 2026 mendatang. Drama musikal original ini menawarkan kisah tentang Sirena, seorang putri duyung yang harus beradaptasi dengan kehidupan di daratan. Cerita fantasi tersebut semakin menarik, apalagi keterlibatan sejumlah talenta muda nih teman Pro 2 ya. Di antaranya ada Rara Sudirman, Fahad Haidra, ada juga Raidina Azara Putri. Dan di sini Rara Sudirman dipercaya memerankan karakter Sirena dewasa. Apapun, siapapun. Bagi Rara, peran tersebut menjadi tantangan baru karena karakter ini dimainkan bukan sosok manusia dengan kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, melainkan ya sebagai sosok Sirena gitu ya, yaitu makhluk lain alias putri duyung yang harus beradaptasi di dunia baru. Dalam cerita tersebut, Sirena kemudian menemukan keluarga dan teman-teman yang baru di daratan. Tapi kehadiran konflik pun membuat mempertanyakan keberadaan di dunia tersebut. Dan pastinya akan menarik ya, terlebih diperankan oleh talenta-talenta muda. Senang ku coba memahami alurnya. Sebagai informasi, Sirena Air Mata dari Lautan dijadwalkan menyapa penonton di Balai Sarbini pada tanggal 9 dan 10 Oktober. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin menonton, yuk cus. Segera bisa dapatkan tiketnya.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

setidaknya telah mencoba menjadi sebuah kalimat yang kita lontarkan ketika kita menempuh sesuatu gitu ya. Tapi ada hal yang gagal ya, setidaknya kita telah mencoba. Nah, barusan ada lagu dari Alisha Dira gitu ya, dengan judul Setidaknya Telah Mencoba, yang bisa kamu dengarkan dan menjadi single ketujuh dari penyanyi pop Indonesia Alisha Dira yang dirilis bulan April 2026, teman Pro 2. Nah, lagu ini sendiri menceritakan tentang perjuangan cinta yang bertepuk sebelah tangan, dan meskipun pada akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa cintanya ini tidak berbalas, seseorang ini memilih untuk berserah diri dan pada akhirnya ikhlas gitu ya, setidaknya udah mencoba, ya kan? Jadi seperti itulah ya teman Pro 2, lika-liku percintaan, apalagi kalau misalnya anak-anak muda gitu ya, cintanya ditolak, dukun bertindak. Bukan, gak boleh. Ya kalau misalnya gak diterima ya udahlah teman Pro 2, anggap aja udah selesai urusannya ya, cari yang baru, cari yang lain. Pastinya masih ada yang lebih baik lagi, dan kita belum menemukan yang terbaik aja, makanya sudahilah, selesaikanlah urusanmu dengan orang yang lalu. Jadi marilah kita menempuh hidup yang baru.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tuntas sudah kebersamaan kita teman Pro 2 di Hitlist Indonesia. Setelah ini jangan kemana-mana karena Hitlist masih akan terus berlanjut. Tapi kali ini akan ada Hitlist Mancanegara barengan sama Kania. So stay tune di frekuensi 95,2, aplikasi RRI Digital ataupun streaming rri.co.id. Aku Nabila Negari pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut barengan Kania Putri, temenin kamu di Hitlist Manca ya. Edisi awal pekan di Senin, kalendernya 21 September 2026. Single-single hits Manca bakal hadir di ruang dengar kamu sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita. Yang mau request boleh ya di 0811-369-7755. Aku masih bakal lanjut temenin kamu sepanjang santai siang hingga sore ceria sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

Teman Pro2, katanya orang yang benar-benar mencintai kita adalah mereka yang menemani kita bahkan sebelum kita menjadi apa-apa. Tapi orang yang datang ketika kita sukses ini masih belum teruji, begitu ya. Ini single Teman Pro2 yang menggambarkan kesuksesan karir seorang Benson Boone melejit. Tapi di sisi lain dia merindukan ya seseorang yang ada di dalam hidupnya bahkan sebelum dia terkenal. Siapakah kira-kira? But well, siapapun itu Teman Pro2 ya, berbahagialah dengan orang yang saat ini ada di samping kamu. Karena bisa saja perjalanan baru akan dimulai saat ini. Oke, kita beralih Teman Pro2 dari satu single yang dirilis di 25 Juni 2026 kemarin, Teman Pro2 ya. Dan wow, lumayan loh ya Benson Boone ini, Teman Pro2 singlenya masuk di berbagai tanggal lagu internasional ya. Seperti official chart di Inggris, Recorded Music, NC di Selandia Baru dan lain sebagainya. Aku mau ke rilisan dari Liz Ravim, Teman Pro2 ya. Di album studio kedua mereka, Pure Flow Part 1, Teman Pro2, satu single yang mengajak kamu untuk melepaskan rasa takut, bernyanyi, menari, dan mengekspresikan diri secara bebas lewat Bumpala. Bumpala.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

Yeah.

0: محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Makasih banget buat teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 atau yang dengerin kita via streaming di rri.co.id dan aplikasi New RRI Play Go ya. Masih dengan koleksi single-single hit di Hitlist Pro 2 di Santai Siang kali ini. Semoga suasananya tambah relax, yang butuh semangat juga bisa sekaligus nge-charge energi dengan single-single favorit kamu yang kita play spesial.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

My Endless Love, mereka viral teman Pro 2, Sung Si Kyung kembali ya menggandeng Raisah, atau sebaliknya ya, gandengan aja lah mereka berdua ya, lewat Heaven Knows teman Pro 2 yang wah ini makin keren, karena di lagu ini gak cuma bernyanyi dalam bahasa Inggris, tapi Raisa juga menyisipkan bahasa Korea di situ ya. Dan ini pasti berpadu dengan ciri khas vokal emosional ala balet Korea milik Sung Si Kyung teman Pro 2. Lagu yang membahas tentang cinta, harapan, takdir, hubungan antar manusia yang menembus batas budaya serta negara. Pas banget, cocok banget. Settingannya pas gitu ya. Kolaborasinya enak, pokoknya vibe-nya dapat banget ya teman Pro 2 ya. Ditungguin aja gitu ya, bakal ada kolaborasi apa lagi yang bakal mengguncang teman Pro 2, tapi memang gak pernah gagal gitu ya. Oke, di 11.49 menit waktu Indonesia Barat, saat sekarang teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih stay tune di Santai Siang Hitlist Manca. Nanti jam 12 ya, aku bakal ajakin kamu untuk simak obrolan bareng dengan seorang pengusaha ya di bidang hijab teman Pro 2 ya. Nanti aja obrolannya, stay tune di 95.2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali ketemu kita di obrolan muda kreatif. Kali ini barengan sama Kania yang bakal temenin kamu dengan obrolan penuh isi seputar gimana bisa mengembangkan diri lewat usaha kamu teman Pro 2. Dan kita akan ngobrolin seputar usaha atau bisnis hijab bareng sama Sira Hijab. Sudah hadir di studio Pro 2 siang ini ada Mbak Salma Nurrahmawati, owner dari Sira Hijab. Selamat siang Mbak Salma ya, kepanggilnya ya.
1: Iya.
0: Okay. Aku juga mau undang ya buat teman Pro 2, buat netizen juga yang mau gabung obrolan kita siang ini. Selain di 0811 369 7755, kamu bisa tinggalkan pertanyaan, komentar juga di kolom live chat kanal YouTube RRI Madiun ya. Bisa simak obrolan kita juga lewat kanal YouTube RRI Madiun. Ngobrol seputar bisnis hijab ya. Bisnis yang kayaknya ini termasuk salah satu item fashion gak sih Mbak Salma? Kalau menurut Mbak Salma sendiri memilih gitu ya hijab ini sendiri karena apa? Bagian dari fashion atau mungkin lebih ke melihat gitu ya, makin kesini kayaknya makin banyak begitu yang berhijab dan kayaknya kebutuhan hijab ini juga makin banyak. Gimana Mbak?
1: Kalau menurut saya itu ini bisnis yang gak akan mati sih, karena di Indonesia itu banyak banget warga muslim yang pastinya membutuhkan hijab.
0: Karena ini bagian dari sandang gitu ya, buat muslimah gitu teman produk. Ada sepaket lah, ibarat kalau hari-hari kita butuh baju buat muslimah, pasti butuh hijab juga begitu ya. Bener. Tapi ini ngomong-ngomong, kapan nih mulai bisnis hijab ini?
1: Mulainya dulu 2024 awal, tapi masih kayak promosiin ke temen gitu.
0: Oh, jadi maksudnya ini ya, pengadaannya atau kulanya itu terbatas gitu ya, untuk teman-teman aja gitu ya. Kenapa enggak waktu itu langsung coba pasar yang lebih atau menyasar pasar aja misalnya? Kan kalau kita buka usaha pasti punya target begitu ya. Kenapa ke teman dulu? Karena memang ini adalah bisnis pertamanya Mbak Salma gitu ya. Atau mungkin karena ada permintaannya dari teman. Nah,
1: Karena dulu kan masih kerja ya, jadi karena stok barang itu sangat beresiko kan, nggak fokus di jualan aja dulu, jadi ya kita itu sih ngambil gambar dari marketplace dulu, dibuat story, kalau ada yang pesan baru kita ambil.
0: Gitu. Jadi semacam apa sih namanya, reseller begitu ya. Terus akhirnya benar-benar Okay lah, ini bisnis aja gitu ya, fokus kula pokoknya jualan itu 2024 Okay. Apa yang bikin akhirnya Mbak Salma memutuskan untuk fokus jualan hijab aja lah? Maksudnya karena mungkin sudah dirasa mulai continue, banyak yang pesen gitu.
1: Ya karena mulai banyak itu, jadi kan sebelumnya itu cuma segi empat, sekarang itu ada beberapa model sih kak.
0: Dan karena banyak tren itu juga akhirnya fokus gitu ya, untuk bisnis. Dan masih nyambi kerja juga atau udah benar-benar fokus bisnis?
1: Masih kerja juga.
0: Masih kerja juga. Asik nih teman Pro 2 ya. Ini tuh sambilan yang menguntungkan gitu ya. 2024 sampai 2026 berarti pasarnya udah makin banyak dong Mbak.
1: Udah sih.
0: Yang tadinya teman-teman kantor gitu ya.
1: Tadinya kan teman kuliah juga, teman kantor. Sekarang udah banyak klien kan, banyak. Sebelumnya upload di Facebook juga kan. Jadi ada orang-orang luar yang booking sih Kak.
0: Jadi tetap jualannya online offline begitu ya.
1: Benar.
0: Apa yang membuat Mbak Salma pertama kali banget tertarik terjun di bisnis ini? Karena apa ya? Kadang tuh kita akhirnya bisnis makanan karena hobi makan begitu ya. Kalau pemakai hijab udah pasti begitu ya. Tapi kan belum tentu Mbak Salma pemakai hijab terus akhirnya kepikiran untuk ya udah jualan aja gitu ya. Apa sih yang pertama kali bikin Mbak Salma kepikiran untuk kenapa enggak jualan hijab gitu? Dan itu tadi ya, walaupun masih reseller gitu.
1: Karena itu sih sebenarnya saya sendiri suka kan ngoleksi warna, banyak warna gitu.
0: Cewek banget mah gitu ya, gak cukup satu dua gitu ya, koleksi warnanya. Terus
1: karena daripada beli satu-satu, mending langsung kayak paket paket set. Iya, langsung 20 pieces gitu.
0: Oke. Gitu. Tapi awalnya itu dibeli buat diri sendiri.
1: Iya, terus kayak masih sisa gitu. Mending diapain ya? Terus tak jual aja ke teman, ke teman gitu awalnya.
0: Oke, ditawar-tawarin lah ya, karena 20-20-nya kayaknya enggak mungkin dipakai semua atau mungkin ada warna-warnanya ternyata udah punya dong, kayak gitu ya. Terus tapi sebelumnya udah ada pengalaman bisnis jualan-jualan gini?
1: Sebelumnya dulu itu jualan online pas masih SMA gitu loh kak, kayak kosmetik, terus tas-tas kecil gitu loh dulu. Udah terus pas kuliah stop, gak jualan lagi. Terus mulai lagi jualan jilbab itu.
0: Tapi memang bukan hobi ya, apa ya, punya ketertarikan gitu ya, iya, untuk jualan-jualan gitu ya, sejak SMA bahkan begitu ya. Akhirnya dari SMA stop dulu kuliah, mulai lagi hijab itu tadi,
1: iya,
0: gitu ya. Unik ya, dari kelebihan stok ya iya dijualin aja gitu ya. Tapi by the way memang selisihnya banyak ya kalau kita beli set sama satuan gitu.
1: Beda, selisihnya 5 ribuan kak kalau nggak salah.
0: Oh wow, lumayan ya. Aku kadang mikir gitu ya, kalau di online begitu ya, itu menurut aku segitu udah miring begitu ya. Berarti sebetulnya kalau harga kulaknya bisa lebih murah dari itu ya.
1: Iya,
0: itu
1: bener,
0: keduanya banyak. Tapi gini mbak, sekarang mikirnya okay, pemakai hijab makin banyak, hijab juga bagian dari fashion. Istilahnya orang gak cuma butuh warna-warna basic aja, tapi mix and match. Jadi satu orang gitu ya bisa punya 20 warna lebih begitu ya, warna belum lagi model-modelnya. Tapi di sisi lain sekarang penjual hijab kan juga banyak mbak Salma. Gimana waktu awal akhirnya yaudah dah dikembangin aja bisnisnya, kepikiran gak sih nanti bakal tetap bisa memasarkan gitu ya dengan banyaknya pedagang hijab yang lain, atau apa ya, yaudah lah bismillah aja istilahnya, karena ini bagian dari keseharian, udah pastilah nanti laku gitu. Prinsipnya kayak gimana?
1: Sebenarnya kan karena hobi ya kak, jadi mau nggak mau kita harus berusaha agar penjualan produk itu pasti ada yang beli gitu tiap hari, itu sih kak.
0: Okay.
1: Dan dulu itu aku sempat jualan di marketplace juga, Shopee sama.
0: Sempat di marketplace gitu ya. Jadi pertama kali terjun, okay lah di teman-teman dulu, habis itu di keliling gitu ya, mulai melamar ke online. Tapi ini ada outletnya nggak sih mbak?
1: Ada di itu aja sih kak, apa Car Free Day yang?
0: Oh, kalau pas Car Free Day di ini ya Bantaran
1: atau enggak di Serayu?
0: Itu berarti memang hari Minggu aja gitu ya?
1: Iya benar banget.
0: Terus hari-hari lain by?
1: By WA aja
0: by
1: sih.
0: WA. Tapi itu ada katalog, ada ini dong ya. Tapi kalau WA kan terbatas ya mbak.
1: Benar.
0: Gimana? Terus nggak dapatin customernya kalau di WA gimana?
1: Pertamanya itu kita ngiklan buat apa di TikTok video itu dulu. Terus kita nariknya langsung ke WhatsApp.
0: Okay. Jadi di medsos tetap ya bionya dicantumkan,
1: iya,
0: untuk langsung ke WhatsApp begitu ya.
1: Bener.
0: Dan dari situ gimana? Langsung akhirnya banyak yang antusias atau sebetulnya aji mumpung aja sih mbak kalau misalnya banyak dong ya akhirnya nginbox gitu ya, nge-DM nanya-nanyain gitu.
1: Sebenarnya nggak cuma satu sih, semua marketplace tak coba gitu. Dari mulai Thread, Facebook, Instagram semua. Jadi ya dari situ.
0: Tapi apa pakai nama Sirah Hijab juga untuk media sosialnya, marketplace-nya?
1: Iya.
0: Jadi memang pemasarannya offline dan juga online,
1: iya,
0: gitu
1: benar,
0: ya
1: kan.
0: Berarti kalau di Car Free Day berarti jamnya terbatas dong. Biasanya jam berapa sampai jam berapa kalau buka stand di Car Free Day?
1: Biasanya jam 7 sampai setengah 11 sih kak.
0: Tergantung ya, kalau ramai bisa lebih dari itu.
1: Iya bener
0: gitu ya. Mbak ngomong-ngomong ini kita nostalgia lagi gitu ya, awal-awal membuat usaha ini 2024, udah tua 2 tahun loh ya. Ini kalau menurut Mbak Salma sendiri 2 tahun ini benar-benar yang nikmati, alhamdulillah jalan terus, atau sebetulnya ada dinamika naik turunnya sih mbak? Ada, bahkan sempat kayaknya udahan aja deh gitu.
1: Sempat ada sih kak dinamika yang kayak bosen, terus karena sekarang itu banyak orang yang jualan juga kan. Itu juga sempat di posisi yang bosen gitu. Terus saya berusaha membuat produk baru. Jadi selain saya ngambil jadi reseller, saya juga bikin sendiri. Jadi hijabnya itu pasmina Malai. Itu kita buat sendiri di Maklon.
0: Gitu. Wah, susah nggak sih Mbak cari maklot? Maksudnya prosesnya gimana sih, boleh diceritain nggak sih? Dari yang ini jualan kan awal-awal jualan cuma ngejualin, habis itu pakai sendiri dijual, habis itu kula, sekarang ada rekanan maklon juga. Ini gimana ceritanya bisa akhirnya dapat? Ini memang jiwa petualang seorang entrepreneur atau apa nih yang akhirnya membawa Mbak Salma akhirnya udah punya banyak rekanan sekarang?
1: Karena Segi Empat itu kan sekarang banyak yang jualan dan pasaran gitu ya Kak. Jadi aku berusaha kayak buat model yang baru biar gak sama kayak yang lain gitu. Kan yang lain kebanyakan Segi Empat warnanya ada banyak pilihan warna, terus ada yang hijab motif. Nah kalau pasmina Malai itu kan jarang banget kan ada yang jualan. Jadi mulai bikinnya dari lihat itu apa keadaan sekarang.
0: Terus cari-cari maklonnya juga gitu. Dapet loh ya. Gimana nemunya? Tanyanya gitu ya. Tapi nemu aja gitu ya. Akhirnya karena sudah berkecimpung di dunia bisnis ini, ada aja linknya, ada aja circle-nya kayak gitu, atau tetap Mbak Salma belajar untuk ya udah nyari-nyari gimana caranya untuk bisa berinovasi.
1: Nyari-nyari sendiri sih, nyari-nyari lebih tepatnya. Karena sekarang kan juga ada kayak maklon yang abal-abal gitu kita. Jadi kalau cari di tempat yang deket sama lokasi kita, terus kita bisa survei ke sana. Jadi bisa lihat ini real apa enggak gitu.
0: Jadi dipastikan ya, harus detail itu teman produa ya kan. Soalnya kan kalau udah urusannya kerja sama kan kadang awas, harus hati-hati dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Tapi ini langsung kerja sama-sama maklon langsung cocok, atau pernah ada pengalaman yang gak enak gitu?
1: Alhamdulillahnya langsung cocok sih.
0: Langsung cocok. Mbak, untuk bisnis hijab ini kan semacam juga bisnis fashion begitu ya. Bener sih, ini kebutuhan pokok, kebutuhan sandang kita hari-hari pasti pakai begitu ya. Tapi kan sebetulnya ada banyak pilihan lain juga gitu loh maksudnya ya. Tantangan terbesar apa sih waktu di awal-awal buka usaha?
1: Kalau tantangan terbesar itu mungkin dari segi harga ya Kak. Karena pasti kan kayak saingannya itu dia ngambil untung dikit tapi banyak penjualannya gitu. Jadi kayak hancur-hancuran harga. Kalau dari tantangan yang saya alami itu sih.
0: Dan Mbak Salma memilih untuk yang kayak gimana?
1: Memilih untuk itu Kak, menambah beberapa produk biar stoknya nggak cuma itu aja gitu.
0: Tapi secara harga nggak yang ikut langsung banting harga habis-habisan, tetap ya tidak jauh dari harga pasaran gitu ya, karena sekarang tuh selisih katakanlah 1.000-2.000 aja orang pasti udah akan milih yang lebih murah gitu loh. Belum lagi kalau di e-commerce bertebaran yang hijab under 10.000 lah. Tapi Mbak Salma sempat mikir juga nggak sih, wah kalau gini caranya gimana gitu ya, orang bisa ngejual seharga itu kira-kira kenapa? Mbak Salma sempat ini nggak mau pelajari juga nggak sih?
1: Biasanya orang-orang bisa ngejual murah itu karena dia ngambilnya banyak sih, misal 20 kodi gitu. Jadi langsung banyak, dia dapat harga lebih murah dari saya ngambil gitu.
0: Tapi berarti sebetulnya kalau ngambilnya nggak sebanyak itu, nggak bisa jual segitu kan?
1: Iya benar.
0: Ini juga yang perlu kita tahu nih teman produk, karena kan kadang orang, aduh di sana aja segini gitu ya. Karena memang ngambilnya banyak, tapi resikonya juga lebih besar dong ya, modal yang dikeluarkan harus besar. Nah ini kalau ngomong-ngomong modal Mbak, untuk bisnis hijab gitu ya, kalau menurut pengalamannya Mbak Salma, ini keluar modal berapa sih?
1: Dulu itu 200, gak sampai 200 pokoknya Kak. 190-an. Itu udah dapet 20 jilbab Segi Empat.
0: Udah satu set itu tadi ya, berarti ke warna.
1: ada beberapa warna. Kita bisa milih dulu itu.
0: Oke. Okay. Gak sampai 200 teman pro 2 gitu ya. Dan akhirnya dari 200 sekarang berkembang sudah berapa beberapa puluh kali lipat.
1: Cukup pokoknya.
0: Cukup banyak, berpuluh-puluh lah ya, tapi udah berpuluh-puluh kali lipat kan ya. Lama enggak sih, Mbak, masa untuk apa ya, untuk benar-benar balik modal stabil akhirnya berkembang itu kira-kira berapa lama?
1: Lama sih, kayak hampir 1 tahunan.
0: Oh gitu. Jadi memang 1 tahun di awal tuh terseok-seok banget menemukan apa ya, formula yang pas untuk ini ngejual barang kayak gimana gitu ya.
1: Iya benar.
0: Tapi biasanya kalau Mbak Salma untuk apa kula gitu ya, untuk pengadaan barang sekarang udah ada supplier tetap atau tetap memilih harga apa ya, harga yang bersaing gitu untuk pengadaan barangnya?
1: Kalau itu tergantung permintaan pembeli sih Kak. Kalau misal dia mau apa yang kualitas bagus, itu kan aku masih punya apa maklon, langganan maklon, itu aku ngambilnya dari situ. Kalau dia misalnya budgetnya segini, itu aku ngambil gitu dropship. Okay. Reseller
0: lainnya tetap ya, untuk tambahan lah ya intinya.
1: Iya,
0: cari gitu ya, yang membuat Mbak Salma berpikir, oh ini bisnis berkembang ya, itu titik baliknya kapan? Kan sempat agak nyerah juga, sempat kepikiran kayaknya udahan aja gitu ya, tapi akhirnya ada dong pasti satu cerita atau satu masa Mbak Salma merasa bahwa ini bisnis potensial loh, bisa lah berkembang, bisa lah bertahan. Itu apa?
1: Karena itu sih Kak, karena sekarang itu misal perkantoran, terus mahasiswa, anak sekolah sekarang kan kayak dulu kan zamanku SMA itu kan mewajibkan memakai jilbab dari sekolahnya. Sekarang kan enggak, jadi kan kayak misal anak sekolah sekarang itu kan bebas kan memakai segi empat apa hijab lain selain dari sekolahnya. Lah itu yang membuat apa aku jadi semakin tertarik.
0: Oke, okay. Jadi benar-benar yang membutuhkan enggak terbatas itu aja. Gitu ya. Tapi biasanya apa kan pasti punya customer utama nih. Customer utamanya siapa nih, Mbak?
1: Customer utama itu kebanyakan dari luar sih, Kak. Jadi kayak dari marketplace Facebook atau apa, dia butuhnya mendadak gitu.
0: Oh, gitu, malah dari luar ya. Iya, kalau dari, karena mungkin kalau yang dari offline bukannya pas Car Free Day doang. Jadi kalau yang online, yang dari medsos itu bisa tiap hari ada masuk permintaan, atau mungkin ada di masa-masa tertentu sih, Mbak? Kalau untuk hijab gitu, kalau makanan kue kering misalnya, peak season-nya kan pasti kan pas ada event-event begitu ya. Kalau hijab gimana?
1: Ya ada sih Kak, momen-momen tertentu, misal kita seminggu cuma 3 kali, 4 kali orang pesen gitu, ada sih momen itu. Jadi enggak yang tiap hari kayak apa makanan-makanan itu enggak.
0: Tapi biasanya paling banyak di pas apa? Ada?
1: Paling banyak itu kayak pas acara itu apa, seragaman itu kan belinya langsung banyak.
0: Entah itu seragam sekolah, seragam
1: ibu-ibu gitu,
0: ibu-ibu
1: biasanya
0: pengajian, mau piknik mereka pasti hijabnya seragaman. Mantenan. Apa tuh sinoman kayak gitu-gitu. Oh, udah ke situ ya.
1: Udah.
0: Berarti banyak yang pesan untuk Mbak, aku pesan dong buat piknik apa sih namanya, study tour ya. Akhirnya Mbak Salma cariin begitu ya. Tapi kalau biasanya untuk pemesanan harus hamin berapa?
1: Kalau banyak itu hamin 1 minggu sih Kak.
0: Oke. Kalau banyak harus hamin seminggu biar bisa dicariin gitu ya. Banyak itu berapa? Di atas 20 atau?
1: Dulu tuh ada yang pesen 50 juga ada.
0: Oke. Karena harus nyariin dulu gitu ya, dipastikan kelima 50-annya itu sama semua, kualitasnya sama, warnanya sama.
1: Yeah.
0: Nanti beda dikit aja ibu-ibu ngomel gitu ya. Udah ada berapa apa varian hijab, Mbak? Kan sekarang model hijab banyak ya.
1: Iya. Kayaknya 6 sih ya, 6.
0: Okay.
1: Soalnya kadang tiap misal aku habis ini kulaan segi 4, besoknya itu aku kulaan kayak pas minimalai, terus besoknya lagi kadang motif gitu, nggak tentu.
0: Terus yang paling banyak peminatnya
1: segi 4 itu sih apa, Paris Jadul.
0: Di Paris Jadul berarti yang polosan ya,
1: iya,
0: tetap
1: benar.
0: Ya Kalau yang motif juga ada gitu ya. Tapi kalau menurut Mbak Sama sendiri, yang motif nggak terlalu, ada yang cari gitu ya, tapi tidak terlalu banyak, itu karena apa? Susah di mix and match atau memang seleranya orang tuh kalau polos lebih netral aja gitu?
1: Seleranya orang sih, kalau polos kan netral, jadi bisa dipakai buat apa?

0: kenapa ya huruf Arab ditulis dari kanan ke kiri? Dikutip dari World Atlas, para peneliti dan sejarawan berteori bahwa arah penulisan dipengaruhi oleh media yang digunakan. Menurut sejarawan, abjad non-Latin seperti Arab dan Ibrani dinilai rumit untuk ditulis para sarjana yang menggunakan gulungan. Mereka merasa lebih mudah untuk memegang gulungan dengan tangan kiri dan menulis dengan tangan kanan. Penulisan di sisi kiri gulungan terhalang oleh tangan, dan para ulama lebih suka menulis dari paling kanan. Namun, ada pula teori yang menyebut penulisan huruf Arab dari kanan dipengaruhi media pahat. Kebiasaan menulis seperti ini sudah ada sejak dahulu kala karena adanya kebiasaan mereka yang membuat tulisan dengan cara memahat. Ketika memahat, maka otomatis tangan kanan memegang palu, sementara tangan kiri memegang pahat. Lalu pahatan dibuat dari kanan ke kiri, memudahkan mereka untuk melihat tulisan yang sudah dipahat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita, teman Pro 2, di obrolan mudah kreatif bareng sama Mbak Salma Nur Rahmawati, ya, owner dari Sirah Hijab, teman Pro 2, yang sudah 2 tahun ya menggeluti bisnis hijab. Dengan suka dukanya, dengan sempat mutungnya juga gitu ya. Tapi akhirnya enggak jadi gitu ya. Tapi kalau untuk bisa dibilang ya bisnis sampingan juga enggak, buktinya juga udah berkembang begitu ya. Bener-bener ngerasain keputusan yang bener gak sih?

0: untuk melanjutin bisnis ini?
1: Bener sih Mbak, karena pengeluaran juga banyak ya, jadi kita harus menambah income dari luar gitu.
0: Dan itu sangat menambah ya. Yeah. Bisa dibayangin teman Pro 2 ya, kalau sangat menambah itu berarti potensial banget begitu ya. Tapi ngomong-ngomong Mbak, kalau ngomongin tentang fashion begitu kan ada trennya nih ya, dari masa ke masa, nggak cuma kadang setahun ganti trennya bolak-balik begitu ya. Kalau hijab sendiri gimana? Ada trennya nggak sih?
1: Ada sih Kak, karena setiap tren tertentu itu pasti ada model baru lagi, entah itu apa, kainnya yang beda, terus modelnya yang beda, gitu pasti ada sih.
0: Nah kalau Sirah Hijab sendiri selalu ready gitu ya, setiap kali ada tren masuk atau lihat-lihat dulu nih, karena kan bagaimanapun kita ngomongin di lokal ya, di Madiun yang nggak kayak mungkin di kota-kota besar, di ibu kota kayak gitu.
1: Kalau dari Sirah Hijab sih lebih melihat ke itu sih, apa kayak kebutuhan daripada tren yang ada sekarang. Karena tren itu kadang kan misal trennya sekarang terus kita jual lagi di 3 bulan ke depan itu kadang udah enggak tren gitu.
0: Udah enggak tren. Jadi kalau itu ya ada lah tapi enggak banyak lah ya, kecuali kalau memang masih ada permintaan gitu ya. Iya, benar. Sempat enggak sih Mbak karena mungkin saking menggebu-gebunya pengen ikutin tren, nyetok banyak akhirnya sampai sekarang masih ada tuh.
1: Kebetulan di Sirah Hijab enggak sih Kak. Jadi sesuai permintaan aja.
0: Okay.
1: Dan nyetoknya itu sesuai jilbab yang kayak bisa dipakai formal, bisa dipakai non formal gitu.
0: Menjual item yang itu udah pasti terpakai.
1: Iya,
0: begitu ya. Tapi ada enggak sih kayak permintaan atau bahkan sempat mengadakan model hijab yang menurut Mbak Salma sendiri tuh unik, aduh kayaknya aku kalau pakai aja nggak oke nih, tapi akhirnya dijual juga karena ada yang minta gitu.
1: Sampai sekarang belum ada sih Kak.
0: Soalnya hijab tuh kan unik-unik ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau kita nonton di media sosial gitu, ada aja teman Pro 2 yang modelnya gitu ya. Tapi yang nanya-nanya juga ada, nggak ada ya, yang aneh-aneh kayak gitu.
1: Kebetulan kalau ada yang nyari kayak model aneh-aneh gitu, kita terus terang aja nggak nyetol gitu.
0: Oke. Siapa tahu gitu ya, kalau minta dicariin, dimintaan banget ya oke lah. Masih dipikir-pikir begitu ya. Tapi kalau untuk menjualnya secara reguler, oh sebentar gitu ya. Oke, Mbak, kalau Sirah Hijab ini berarti kan oke lah tadi ada maklon begitu ya. Tapi untuk pengadaannya kan memang general begitu ya. Ada nggak sih brand khusus begitu dari Sirah Hijab atau ini lagi menuju ke sana?
1: Sebenarnya udah ada sih Kak, kayak apa brandnya Sirah Hijab sendiri, Skip 4.
0: Okay.
1: Tapi karena mungkin ya di Maklon kan harganya lumayan, terus kita juga beli kain sendiri. Itu orang-orang pada nyarinya brand yang udah terkenal dengan harga yang murah gitu. Jadi kita stop dulu nih yang brand kita sendiri yang Skip 4. Sebenarnya sama sih Paris Jadul, cuma yang ini dari Maklon itu ada brand kita Sirah Hijab, terus ada yang brand lain. Tapi orang-orang lebih tertariknya ke brand lain gitu.
0: Okay, ya karena bisa
1: harga
0: dibilang kenapa mereka bisa lebih murah kan? Karena laku lama beda lah ya, gitu ya. Tapi ya is okay lah, teman Pro 2 namanya juga berproses begitu ya. Benar-benar memanfaatkan banyak platform, khususnya media sosial gitu ya. Tadi udah pernah cerita sebetulnya pernah di e-commerce, akhirnya stop.
1: Iya.
0: Bisa diceritain tuh?
1: Dulu itu karena target kita kan cuma teman-teman aja kan, terus pengen nyoba berdiri nih biar lebih gitu. Itu nyoba jualan di beberapa marketplace. Nah karena ternyata itu di marketplace itu banyak yang beli dan kita sebelumnya nggak tahu karena biaya adminnya yang tinggi itu. Terus kok semakin banyak permintaan yang beli, terus adminnya banyak beberapa persen gitu dari harga, sedangkan kita ngambil keuntungannya cuma 2% gitu kan, jadi kita stop dulu.
0: Jadi benar-benar sempat merugi gara-gara potongan admin yang gede.
1: Iya, benar.
0: Dan itu tahunnya setelah berproses, maksudnya udah jalan gitu baru tahu.
1: Sebelumnya itu kan nggak ada ya Kak, mungkin Anda pun cuma 0,5%. Nah seiring berjalannya waktu itu nambah terus. Nah yang terakhir itu kalau nggak salah 2025 pertengahan itu kok bunganya banyak banget. Ya udah mulai dari itu udah tak berhentiin aja.
0: Oke. Soalnya kalau ngomongin tentang marketplace ya Mbak, banyak seller-seller juga gitu yang live gitu ya, juga bilang gitu adminnya akhirnya dibebankannya 50-50 ke pelanggan sama ke penjual, tapi tidak semua orang, tidak semua pembeli juga mau karena lumayan ya, dari harga katakanlah satu pieces 30.000 plus adminnya aja udah bisa, adminnya sendiri udah lebih dari 5.000 gitu ya.
1: Iya,
0: emang segede itu aku bisa ngebayangin kalau awalnya itu semuanya dibebankan ke penjual dan ambilnya keuntungan 2%, hello, habis gitu. Dan itu banyak gak sih mbak? Maksudnya benar-benar ketahuannya, loh naik adminnya segini, kepotongannya besar tuh udah terlanjur yang banyak, atau pas ngerip itu masih, ya rugi lah ya, tapi masih bisa tercover lah ya sama model.
1: Itu tahunnya itu pas ada penjualan 5 kalau nggak salah. Nah itu kan uang auto masuk ke rekening bank kan, kok nggak sesuai sama apa produk yang terjual, kan jumlahnya segini tapi kok uangnya cuma segini. Terus tak cek lagi ternyata itu apa biaya adminnya lebih dari 10%.
0: Tapi kayak gitu tuh nggak ada notifikasi ya dari marketplace-nya?
1: Sebenarnya sih ada pemberitahuan ya kak, cuma karena aku kuliah kerja sama jualan kan, jadi ya nggak lihat notifikasi di email gitu.
0: Dilema ya itu, kalau nanti dinaikkan gitu ya juga harganya jadi kalah saing, orang cari yang murah, tapi kalau tetap harga segitu ya nggak nutup gitu ya, boro-boro untung yang ada potongannya jauh lebih besar daripada keuntungan. So sejauh ini platform yang paling efektif kalau menurut Mbak Salma untuk penjualan online apa dong, media sosial?
1: TikTok
0: tetap.
1: Iya.
0: Oke. Tapi gimana jualan di, kan ada yang live begitu ya, TikTok live, atau akhirnya digiring ke untuk pembelian secara apa ya, DM ya, di WA kayak gitu-gitu.
1: Karena itu dulu bunganya besar kan, jadi aku nariknya langsung ke WA. Sebelumnya gitu. Dari kayak live gitu, ngasih keranjang kuning gitu. Terus karena bunganya besar, jadi langsung aku tarik aja ke WA gitu.
0: Ada hal lain gak sih mbak selain admin yang tinggi kalau di e-commerce akhirnya mbak Salma memutuskan untuk berhenti gitu?
1: Gak ada sih kak kalau hal lain. Cuma ya memang, itu.
0: Di adminnya itu yang udah bikin shock ya, shock banget gitu ya. Oke, terus dari offline dan online, penjualannya lebih banyak mana kalau diperhitungkan?
1: Lebih banyak online sih.
0: Online ya. Dan itu online yang lewat WA itu tadi ya?
1: Gak cuma WA sih, ada Facebook, Tweet, Instagram gitu.
0: Jadi semua media sosial
1: iya, benar.
0: Masuk begitu ya. Tapi kalau secara harga di offline dan online itu disamain atau ada selisih mbak?
1: Kalau apa misal ada pengiriman kita harus packing gitu, aku ngasih itu sih kak harga lebih buat kemasannya.
0: Sama ongkir, kalau ongkir ditanggung sana ya.
1: Iya.
0: Paling jauh kirim kemana?
1: Mana ya, lupa kak.
0: Tapi luar kota pernah?
1: Iya pernah.
0: Kayak gitu aku heran ya, maksudnya kan sekarang tok hijab di mana-mana begitu ya, ada orang pesen jauh dari luar gitu, berarti kan optimis bahwa pasti ada sesuatu di apa komoditinya Mbak Salma gitu, entah itu dari segi kualitas, harganya. Kalau Mbak Salma sendiri PD di sisi mananya?
1: Dari itu sih, banyaknya warna yang dijual. Kalau PD nggak PD itu karena kita butuh, jadi ya udah dipedein aja.
0: Pokoknya harus jual lah, harus laku lah ya.
1: Benar.
0: Sebentar. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Mau izin tanya untuk Kakak ya. Ketika bisnis hijab itu semakin ramai dan konsumen itu mudah berpindah hanya karena tren atau mungkin harga pasar yang lebih murah, gimana Kakak mempertahankan kepercayaan pelanggan tanpa harus terus-menerus mengikuti semua tren yang ada? Dan kalau suatu saat ada pilihan antara mempertahankan idealisme brand atau mengikuti keinginan pasar, menjadi sulit, keputusan seperti apa yang diambil sebagai owner? Wah, ini berat banget. Dari Kak Lara Purnama Syari yang tanya ya. Nah, ini ke ini gimana mempertahankan kepercayaan pelanggannya dulu? Tanpa harus kita terus-terusan ngikutin tren atau ngikutin maunya pelanggan gitu ya.
1: Kalau dari aku sih itu sih mainin kayak promo-promo buy one get one, terus apa promo gratis ongkir atau apa gitu. Pasti ada sih kak,
0: ada kayak gitu, promo gitu.
1: Benar.
0: Ya yang itu memang menarik perhatian dari customer, terus selisih harga itu bener-bener kadang tuh selisih 1000 aja bener deh, 1500 sudah kayak oh, padahal cuma selisih segitu ya. Terus kalau ya suatu saat ada pilihan mempertahankan idealisme brand atau mengikuti keinginan pasar yang makin aneh gitu ya, lebih milih yang mana?
1: Mungkin kedepannya itu sih ngikutin keinginan pasar gitu.
0: Selama itu masih cocok, masih terjangkau. Soalnya kadang itu tren itu benar-benar yang jauh dari apa ya Mbak, kebiasaan lokal lah ya. Tren fashion lokal kita kayak gini, yang ada di luar sana udah yang aneh-aneh gitu. Tapi sebisa mungkin kalau itu masih relate, masih oke lah.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi ini apa? Kalau Sirah hijab sejauh ini hijab aja atau udah mulai merambah ke fashion nih, Mbak?
1: Ini rencananya mau merambah ke one set itu sih, hijab friendly.
0: Oh, ini kayak gimana?
1: Kayak piyama gitu loh, Kak. Okay. Tapi yang lengan panjang, jadi bisa buat apa? Cewek-cewek yang pengen keluar tapi tinggal pengen pakai hijab langsung gitu. Rencananya itu sih. Okay, ini masih cari-cari maklon.
0: Cari-cari gitu. Maklon gitu ya. Soalnya sekarang tuh paling enak yang praktis gitu.
1: Iya,
0: ya. Langsung
1: banget.
0: Cemplung sekali pakai sudah gitu ya, sudah modis gitu. Ya, ibarat ada jilbab instan gitu ya, atau pasmina instan ini nanti yang langsungan set gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Baju ini Kak,
0: baju,
1: one set ya. Ini baju.
0: Gitu. Terus apa? Ini inspirasinya, idenya dari mana?
1: Dari.
0: Udah ada yang pesan kah atau gimana?
1: Belum sih, masih nge-planning karena hijab sendiri itu kan untungnya lumayan kan, maksudnya nggak yang banyak banget kayak baju. Jadi rencananya mau tak tambahin itu, mulai dari one set, terus nanti kedepannya mungkin ya mau kena, terus baju-baju muslim gitu sih. Masih rencana sih Kak.
0: Nungguin modalnya muter.
1: Bener.
0: Tapi dapat support dong ya dari rekanan gitu ya. Ada yang tanya lagi sebentar, mana tadi ya hijab yang lagi dipakai dari Sirah Hijab juga ya Kak, warnanya apa itu kalau tahu? Iya, warna-warna tidak jelas sih sebetulnya, itu bukan abu kan ya, bukan coklat juga, apa
1: abu
0: tuh?
1: Ini Kak,
0: oh abu ya. Itu memang warna-warna apa, warna-warna yang bestseller kah? Soalnya menarik gitu, tapi sekarang tuh kan apa ya, tone warna itu kan macam-macam ya.
1: Iya,
0: coksu aja ada banyak tuh tone-nya. Emang sebegitunya ya sekarang? Orang tuh kebanyakan nyari yang warna-warna basic atau warna-warna yang aneh. Kalau menurut aku ini abunya tuh gak yang abu loh. Ini tuh abu yang gimana gitu ya. Ya menarik. Gimana-mana kalau menurut Mbak Salma dari sejauh ini yang laku gitu ya. Orang cari warna-warna yang aneh gitu ya, yang gak basic atau tetap lebih banyak laku yang basic, warna-warna basic yang benar-benar basic.
1: Yang sering laku itu sebenarnya hampir ke warna basic tapi kayak ada turun satu tone gitu loh. Jadi kayak
0: warna aneh termasuk
1: coksu,
0: warna aneh.
1: Makin ke krem gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Sekarang itu ijo enggak ijo, biru enggak ijo. Biru enggak ijo, biru enggak biru, kadang ijo agak-agak ke coklat-coklatan. Aneh-aneh lah kayak gitulah ya. Dapat aja tuh warna-warna kayak gitu, Mbak.
1: Dapat.
0: Soalnya sekarang kalau harus mix and match dengan baju tuh susah banget loh ya, teman pro dua, apalagi kalau seragam-seragam begitu kan. Ya aku tahu beda karakter bahan, pasti warna itu enggak bakal sama gitu ya. Dan itu yang dicari kan warna-warna yang akhirnya itu tadi yang tone-nya banyak. Terus apalagi yang tanya sebentar? Bisnis fashion lebih penting mengikuti tren atau mempertahankan identitas brand, sama seperti yang ditanyain sama Kak Lara tadi gitu ya. Ini ada Kak, perubahan terbesar yang kakak rasakan setelah jadi pengusaha apa? Kan masih kerja juga, sekarang ada usaha, apa nih perubahan besar yang dirasain selain income-nya nambah?
1: Apa ya, menambah kesibukan sih Kak.
0: Nambah pusing juga gak sih?
1: Iya benar.
0: Soalnya kan kadang orang mikir bisnisku kecil sederhana, tapi kan tetap harus di apa ya, dirinci secara profesional kan.
1: Iya,
0: masih kecampur-campur nggak sih itu duit, nggak ya?
1: Nggak, sendiri-sendiri.
0: Apa harus memang harus benar-benar disiplin ya,
1: karena usahaku itu nggak cuma hijab sih Kak.
0: Apa aja tuh?
1: Ada itu apa kayak jasa responden, terus wedding content apa? Iya, wedding content creator itu juga.
0: Oh, banyak ya. Next time nih kita todong teman Pro 2 ya, banyak bisnisnya. Kenapa kita tanya-tanya soal bisnis sejap aja ya. Kak, gimana cara membagi waktu antara bisnis dan juga kehidupan pribadi dan profesionalnya? Oh, mungkin pekerjaannya gitu. Pekerjaannya masih digeluti sekarang. Gimana?
1: Kalau misal membagi waktu itu bisnis apa kerja kan pagi, terus misal malam sore itu kan udah free kan kita. Jadi kita udah buat konten, terus foto-foto produk kita upload. Nah, untuk upload di misal media sosial itu kan ada fitur penjadwalan. Itu sih Kak sebenarnya yang jadi terplot-plot gitu meskipun disambi kerja sama kuliah gitu.
0: Keren sih teman Pro 2 ya. Ini owner tapi ngerjain semua-muanya gitu ya. Ya untung dia bisa bikin konten juga gitu ya. Jadi gak perlu sewa dong. Soalnya kalau bikin konten nyewa tuh ngeluarin duit lagi gitu ya. Jadi bener-bener semua-muanya dikerjain sendiri nih Mbak Salma.
1: Iya.
0: Keren banget ya. Keputusan bisnis yang paling sulit yang pernah diambil apa Kak? Katanya.
1: Kayaknya gak ada sih. Kan soalnya kita enjoy aja. Jadi
0: gak ada aneh gitu ya. Kalau merasa aneh ya udah gak usah diambil aja iya, gitu bener. Ya. Tapi gak pernah ya menghadapi sesuatu yang dilematis gitu.
1: Enggak.
0: Ada pengalaman gak enak gak sih Mbak? Katakanlah udah pesen gak jadi dong ya metamet ya Bang Bayi ya. Atau yang pokoknya yang gak enak aja yang bikin akhirnya udahlah gak usah. Atau kalau di e-commerce kan misalnya COD balik tuh barang kan gak enak gitu. Ada gak sih kejadian-kejadian yang akhirnya membuat Mbak Salma memutuskan udah gak pakai sistem ini lagi gitu.
1: Alhamdulillahnya nggak pakai sistem COD, jadi ya itu berjalan aja.
0: Nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, nggak ada pembatalan, cancel apapun nggak ada.
1: Alhamdulillahnya nggak ada.
0: Mbak sebelum kita closing begitu ya, ide usaha gitu ya, mungkin banyak ya. Apalagi kita kalau mau buka usaha tuh lihat, sekarang nonton Mbak Salma nih di YouTube kayaknya enak tuh ya bisnis hijab. Nanti nonton ada teman buka usaha pisang goreng kayaknya enak nih gitu ya. Apa yang pengen Mbak Salma sampaikan nih biar kalau kita punya ide usaha kita bisa benar-benar pilih yang pas buat kita dan gimana harus memulainya biar mantep gitu untuk memulai, nggak yang hari ini kita hijab besok merasa nggak laku ya udah ganti pisang goreng, nggak laku besok ganti jualan es jumbo kayak gitu-gitu. Gimana Mbak? Udah 2 tahun lo lumayan nih, udah stabil nih ya kan soalnya.
1: Sesuai itu sih, sesuai hobi sih. Kalau misal sukanya apa ya bisnisnya ini, kalau sukanya ini ya bisnisnya ini. Karena bisnis itu kan naik turun kan, jadi kita harus sabar di dalamnya. Jadi nggak yang ini sepi, kayaknya yang penjual ini rame, ganti jualan ini kan gak mungkin. Jadi kita harus enjoy di dalam ini, berbisnis. Kalau kalau biasanya kalau kita suka kan, kita akan enjoy di dalamnya gitu.
0: Kalau udah cinta, mau kayak gimana pun, tetap akan bertahan gitu ya ibaratnya ya.
1: Iya,
0: jadi ke situ deh ya. Oke, Mbak Salma makasih ya buat obrolannya siang ini. Next time kita ngobrol-ngobrol dengan bisnis yang lain ya. Berbagi apa ya, berbagi cerita, sharing pengalaman juga, ada pengetahuan baru juga, wawasan baru dari Mbak Salma teman Pro 2. Yang ketinggalan obrolan kita siang ini bisa cek lagi di kanal YouTube RRI Madiun, Muda Kreatif, Your Style, Your Hijab, barengan dengan Sirah Hijab. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk yang sudah bertanya-tanya. Sampai jumpa di obrolan Muda Kreatif berikutnya.

0: Ketika sedang berkendara, seringkali kita harus melintasi berbagai jenis medan yang beragam. Salah satunya yaitu gang sempit. Berkendara di gang sempit mungkin terasa sulit bagi sebagian orang, karena terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan. Selalu kontrol kecepatan, pandangan harus fokus, perhatikan jarak motor, melaju di jalur kiri, menyalakan lampu sesuai dengan standar, waspadai pergerakan yang tiba-tiba, pentingnya kesabaran dan toleransi, pertimbangkan kendaraan yang lebih kecil. Nah, itu tadi tips bertemu gang sempit. Berhati-hatilah ketika berkendara.
1: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di Santai Siang Teman Pro 2, masih dengan single-single pilihan dan informasi dari dunia olahraga. Coba teman Pro 2, kita tengok ajang Asian Games 2026 ya, yang saat ini sedang berlangsung. Teman Pro 2, medali demi medali diperoleh oleh kontingen Indonesia. Kali ini ada medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang datang dari kado istimewa ya bagi karateka Indonesia, Lika Al-Humaira Lubis, teman Pro 2. Kenapa ini menjadi kado istimewa baginya? Karena tak hanya berprestasi, medali perdana sebagai debutan di Asian Games membuahkan podium sepekan setelah ulang tahunnya yang ke-22. Ya, Leika genap berusia 22 tahun pada 15 September lalu, sementara medali itu baru diraih di Toyohashi Gymnasium pada minggu kemarin, teman Pro 2. Walau hampir sepekan berselang, pencapaian tersebut tetap terasa seperti hadiah yang datang di waktu yang tepat untuk Leika. Bagi atlet asal Sumatera Utara itu, perunggu Asian Games bukan sekedar kepingan medali. Ada perjalanan panjang, latihan yang tidak kenal lelah, dan berbagai pengorbanan. Dukungan keluarga yang terus mengiringinya sejak dia memilih karate sebagai bagian dari hidupnya juga turut menjadi motivasi tersendiri untuknya. Keren teman Pro 2. Medali pertama di ajang Asian Games menjadi kado teristimewa untuk seorang Leika Al-Humaira Lubis.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

U17 3x3 Championship 2026. Gelaran tersebut dipastikan teman Pro 2 setelah Indonesia mengalahkan Thailand 2-1-8 pada final di Hites Arena Batam minggu kemarin. Kemenangan itu sekaligus mengantarkan Indonesia meraih gelar secara beruntun sejak SIBA U17 3x3 pertama yang digelar tahun lalu. Yang lebih istimewa lagi, tim putri mencatat hasil sempurna ya sepanjang turnamen dengan memenangkan 6 pertandingan. Makin sempurna karena timnas basket putra Indonesia, teman Pro 2 juga memperbaiki pencapaian pada SIBA tahun ini. Setelah finish di posisi keempat tahun lalu, Indonesia kini sukses merebut gelar juara edisi kedua di Batam. Gelar tersebut dipastikan setelah Indonesia mengalahkan Malaysia 2-1-11 pada pertandingan final kemarin. Yang dalam perjalanan menuju juara, tim putra Indonesia mencatat 6 kemenangan dari 7 pertandingan yang dimainkan. Manajer Timnas Basket Putra dan Putri Indonesia U17 3x3 Muhammad Salahuddin mengapresiasi kerja seluruh pemain. Menurutnya, para pemain menunjukkan semangat dan motivasi sepanjang menjalani pertandingan di Batam.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Segera download RRI Digital.
1: Saat musim kemarau, hembusanku sangat dinanti. Semilirku akan membuatmu nyaman. Panasnya cuaca akan kusejukkan. Tapi, jangan kau bermain api denganku. Sedikit saja kau percikan api, aku bisa membakarmu. Bahkan, menghanguskan sekelilingmu. Akulah

George Martin, teman Pro 2, memastikan belum akan menjalani operasi dalam waktu dekat setelah melewati MotoGP Austria tanpa gangguan fisik serius. Pebalap Aprilia itu memilih melanjutkan pemulihan dan terapi demi menjaga peluangnya dalam persaingan gelar juara dunia. Martin mampu menyelesaikan balapan Austria dengan kondisi fisik yang lebih baik dibandingkan saat tampil di Misano ya. Dia finish kedua di belakang Pedro Acosta pada balapan di sirkuit Red Bull Ring pada minggu kemarin. Hasil tersebut menjadi perkembangan positif setelah masalah arm pump menghambat performanya pada balapan sebelumnya, di mana pebalap Spanyol itu mengakui kondisi fisiknya memang lebih baik begitu ya sejak sesi latihan kali ini. Dia menilai situasi berbeda terjadi saat menjalani akhir pekan balapan di Austria. Martin menilai perkembangan tersebut menunjukkan pemulihannya berjalan ke arah yang tepat dan dia menegaskan tidak akan segera menjalani operasi dan ingin mempertahankan kondisi fisiknya

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Lockwood Land. Yay!
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng kita ya di Santai Siang, teman Pro 2. Beragam informasi dari dunia olahraga sudah aku hadirkan ke ruang dengar kamu tadi ya. Sekarang informasi dari dunia hiburan. Kayaknya kalau dengar satu nama ini langsung gak cuma terhibur, melek semelek-meleknya teman Pro 2. Padahal ini jam-jam rawan ya, jam-jam ngantuk, jam-jam lesu kalau dengar namanya si Jimin BTS. Gimana? Udah pasti ya, langsung energinya 100% kayak si Jimin teman Pro 2. By the way, anggota grup idola BTS ini telah mendapatkan penghargaan berupa sertifikat platinum dari Asosiasi Industri Rekaman Jepang atau RIAJ lewat lagu solonya Who. Mengutip dari Sompi teman Pro 2 ya, Jimin ini mendapat sertifikasi platinum RIAJ untuk lagu solo populernya Who yang kini telah melampaui 100 juta streaming di Jepang. Who menjadi lagu solo pertama Jimin yang meraih sertifikasi platinum untuk pemutaran streaming di Jepang. Sebelumnya, Recording Industry Association of Japan RIAJ pada 2020 menerapkan sistem sertifikasi baru begitu ya untuk streaming lagu secara daring sebagai tambahan dari sistem sertifikasi yang sebelumnya sudah berlaku untuk pengiriman album fisik dan penjualan unduhan digital. Berdasarkan sistem baru tersebut, sebuah lagu akan mendapatkan sertifikasi perak setelah mencapai 30 juta streaming, emas setelah mencapai 50 juta streaming, dan platinum setelah mencapai 100 juta streaming. Sebelum penghargaan terbaru, Jimin telah mendapatkan sertifikasi platinum juga di Jepang ya untuk album debut solonya Face yang rilis pada 2023.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, gitaris utama sekaligus salah seorang pendiri grup musik New Found Glory, Chad Gilbert, meninggal dunia pada usia 45 tahun di Amerika Serikat. Istri Gilbert, Lisa Simorelli, melalui akun Instagram @LisaSimorelli mengumumkan suaminya meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Chad Gilbert meninggalkan seorang istri, Lisa, seorang putri, Lily, seorang ibu, Jackie, dan seorang saudara laki-laki, Brian. Chad Gilbert meninggalkan keluarga mereka, teman Pro 2, yang kalau menurut sang istri ya, mengenang sosok Chad Gilbert ini lewat permainan gitar, penulisan lagu, humor, dan juga semangat yang tidak kenal lelah yang membantu membentuk New Found Glory selama hampir 3 dekade. Laman Deadline melaporkan bahwa Chad Gilbert menjalani operasi otak pada Maret. Saat itu ditemukan 3 tumor pada kepalanya, sementara kanker pheochromocytoma metastatik yang dia idap ditingkatkan statusnya menjadi karsinoma adrenokortikal pada stadium 4, teman Pro 2. Gilbert pertama kali menjalani operasi untuk mengangkat tumor kanker

pada 2021, kemudian menjalani operasi lain pada 2022 dan kemoterapi pada tahun berikutnya. Gitaris yang lahir 9 Maret 1981 di Coral Springs, Florida, Amerika Serikat itu membentuk New Found Glory pada 1997 bersama Jordan Pondick, Steve Klein, Ian Gruska, dan Joey Moreno. Ketika Gilbert meninggalkan sekolah menengah setelah kelas 11, New Found Glory menandatangani kontrak dengan Drive Thru Record dan merilis album debut mereka, Nothing Gold Can Stay, pada 1999.

Menpro 2, film berjudul Lubang Buaya karya sutradara Hanung Bramantyo menyasar anak muda agar tidak melupakan sejarah yang terjadi pada tahun 1965, sehingga mengajak mahasiswa Universitas Jember, teman Pro 2, untuk menonton special screening film tersebut di kota Cinema Mall Jember. Teman Pro 2 ini kemarin ya, jadi menurut Hanung, film dengan tema kehidupan anak muda mampu memperoleh jumlah penonton besar atau menjadi box office. Namun sebaliknya, film yang mengangkat sejarah biasanya cenderung punya jumlah penonton sedikit. Sehingga dia ingin menggunakan medium film untuk memperkenalkan kembali sejarah kepada generasi muda. Hanung Bramantyo mengatakan, film tersebut berlatar waktu 1 tahun sebelum peristiwa tragis 1965 yang mencakup kejadian pembantaian massal dan kerusuhan di sebuah desa Lubang Buaya. Film Lubang Buaya itu bercerita, teman Pro 2 ya, tentang peristiwa tahun 1965 yang menjadi sebuah tragedi nasional dan tentang para koruptor yang tergabung dalam 7 setan desa yang dianggap meresahkan masyarakat. Dia menilai bahwa film

tersebut bukan sebuah film horor yang bercerita tentang hantu ya, tapi lebih tepat dengan film drama misteri investigasi begitu, yang menceritakan 7 orang yang meninggal secara tidak wajar, secara misterius, serta membawa isu sosial mengenai praktik yang merugikan masyarakat desa. Teman Pro 2 film Lubang Buaya ini dibintangi Baskara Mahindra, Karissa Peruset, Iska Kivano, Anya Zen, dan Matias Mucus. Mereka tampil Teman Pro 2 di layar bioskop secara serentak ya, lewat film ini pada 1 Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dan kalau ngomongin tentang film sejarah Teman Pro 2 ya, jujur ya, kalau timingnya pas, rilisnya pas di momen-momen peringatan bersejarah tuh kayak nambah vibe-nya gitu ya. Kalau menurut kamu gimana? Bakal nonton gak nih nanti film Lubang Buaya karya Hanung Bramantyo? Well, Teman Pro 2, kita masih lanjut ya di Santai Siang, tapi break dulu karena sudah memasuki waktu asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: Kami melihat simbol asapmu.

BTS dan Curtis meraih 3 nominasi dalam ajang musik MTV Video Music Award Females untuk tahun ini. Teman Pro 2, yang kalau mengutip dari siaran kantor berita Yonhap, keduanya akan bersaing untuk kategori grup terbaik bersama grup K-pop lainnya seperti Blackpink dan Casey. Bagi BTS, selain nominasi grup terbaik, mereka juga masuk dalam jajaran nominasi untuk kategori lagu terbaik dan K-pop terbaik melalui lagu Swim yang merupakan lagu utama dari album kelima mereka yang bertajuk Arirang. BTS memenangkan kategori tersebut selama 4 kali berturut-turut dan dari tahun 2019 ya hingga 2022 Teman Pro 2 yang menjadikannya grup dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah ajang ini. Sementara itu Curtis sebelumnya dinominasikan untuk artis pendatang baru terbaik dan K-pop terbaik. Ajang VMA 2026 akan diadakan pada 27 September di Peacock Theater di Los Angeles dan disiarkan langsung di saluran-saluran utama Amerika Serikat. Penghargaan ini dianggap sebagai salah satu dari 4 upacara penghargaan musik utama di Amerika Serikat. Dan diketahui sebanyak 8 grup akan bersaing untuk kategori grup terbaik, termasuk keempat grup K-pop dan grup wanita Inggris Flow pada tahun ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Motor di Indonesia bukan sekedar favorit, tapi tulang punggung mobilitas harian dengan 50% warga menggunakannya hampir setiap hari di tengah kepadatan kota dan biaya transportasi yang tinggi. Kesetaraan penggunaan antara pria dan wanita memperlihatkan bahwa sepeda motor telah menjadi moda utama lintas gender, berbeda dari banyak negara lain yang masih didominasi satu kelompok. Angka ini berasal dari survei Statista Consumer Insight 2025 terhadap 500 hingga 8.600 responden usia 18 sampai 64 tahun per negara dikumpulkan sepanjang Januari hingga Desember 2025. Gimana teman Pro 2? Kalau Indonesia jadi negara paling sering pakai motor, menurut kalian apakah ini tanda bahwa motor sudah menjadi kebutuhan dasar dan bukan lagi pilihan gaya hidup?

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

0: jatuh cinta.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Laper. Pesan apa ya? Wah, banyak promo loh. Kamu ikutan sekalian gak?
3: Boleh deh. Nasi ayam sepaket dengan es jeruk ya. Sama kentang balado juga boleh deh buat camilan.
2: Oke. Aku pesan nasi ayam juga. Terus, wah promo burger boleh nih. Terus, mie pedes. Wah, sekalian
3: banyak banget makanannya. Laper kronis.
2: Ih, mumpung promo, gratis ongkir pula. Apalagi ya? Minumnya jus melon, soft drink juga boleh lah. Sama
3: Eits, yakin habis. Jangan nyisa lo ya. Tahu gak sih, kalau Indonesia jadi salah satu negara dengan food waste alias sampah makanan terbanyak di dunia. Mubazir tahu, udah boros duit, sayang juga kan, makanan nyisa, sisanya dibuang. Belum lagi, kamu bayangin deh, di luar sana banyak yang kelaparan, gak mampu beli makanan. Malah kamu buang-buang makanan.
2: Oke. Burger, batal. Mie pedas, hapus. Soft drink?
3: Gak usah juga, gak sehat.
2: Baik, Bu Dokter.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Memasuki sore hari, sering energi dalam tubuh menurun drastis dan kemudian kita berusaha mencari camilan untuk bisa dimakan. Padahal ada beberapa praktik yang bisa dilakukan saat mengalami penurunan energi di sore hari dan menguatkan kita sepanjang hari. Ngemil sepanjang hari sebenarnya bisa membuat kita mengantuk dan menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak perlu. Terlebih, penelitian menunjukkan bahwa orang yang bosan cenderung makan hanya untuk mengalihkan perhatiannya, walaupun sebenarnya mereka tidak lapar. Dan terkadang kita malah akan terasa haus. Kalau memang yakin ingin ngemil, pilihlah makanan berprotein tinggi atau berprotein utuh. Misalnya kacang-kacangan, buah-buahan, atau camilan yang sekiranya bisa memberi kita serat, protein, dan energi berkelanjutan. Hindari makanan tinggi gula. Kunci energi berkelanjutan adalah menjaga kadar glukosa seimbang dalam kisaran normal sepanjang hari dan hentikan konsumsi kopi. Sama seperti gula, kafein dapat memberikan ledakan energi yang singkat dan intens yang seringkali membuat kita merasa lebih sengsara dan lesu hanya dalam beberapa jam. Daripada mengkonsumsi kopi, lebih baik konsumsi teh hijau yang tidak hanya mengandung kafein, tapi juga antioksidan dan senyawa lain seperti L-theanine yang merupakan asam amino yang bisa membantu meredakan stres, insomnia, dan kecemasan. Jangan lupa makan siang padat nutrisi dan aktif setelah makan. Aktivitas fisik setelah makan bisa membantu menyeimbangkan potensi lonjakan glukosa. Selain itu, jalan-jalan misalnya bisa membantu kita merasa lebih waspada, berpikiran jernih, dan siap menjalani sisa hari.

0: Segera download RRI Digital.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Satu, dua, satu, dua. Ya, kita senam dengan irama musik. Ya, satu, dua, satu, dua. Kamu biasanya kalau olahraga tuh pas kapan? Pagi, siang, sore, atau malam? Kebanyakan orang memilih berolahraga di pagi hari biasanya ya, sebelum memulai rutinitas harian. Meski begitu, ada juga loh yang justru memilih berolahraganya di sore hari saat rutinitas hariannya selesai dilakukan. Ternyata, waktu olahraga yang dipilih memiliki manfaat kesehatan yang berbeda. Jadi, sebuah studi yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan olahraga yang dilakukan pagi hari memang bisa menghilangkan lemak tubuh. Sementara, olahraga di sore hari memiliki manfaat berbeda, yakni untuk mengontrol gula darah. Dari hasil penelitian yang dilansir CNA, terlihat mereka yang berolahraga di pagi hari menurunkan berat badan lebih banyak daripada mereka yang berolahraga di sore hari. Meskipun begitu, belum bisa dipastikan ya secara detail pengaruh olahraga pagi atau sore pada manusia untuk kesehatan tubuh. Profesor Kedokteran dan Endokrinologi di University of Minnesota, Lisa Chow, mengatakan rutinitas olahraga tetap penting dilakukan terlepas pagi atau sore hari. Lanjut. Satu, dua, satu, dua. Iya, tekuk, tekuk.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tim Bergu Putra dan Putri Indonesia memusatkan fokus pada babak perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Laga perebutan medali ini akan dihelat pada Selasa 22 September 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang. Bergu Putri akan menghadapi Chinese Taipei pada pagi hari, disusul tim Bergu Putra yang ditantang Malaysia di sore harinya. Pelatih ganda putri Carol Mainaki mengatakan dirinya sudah menyiapkan komposisi terbaik untuk meladeni kekuatan Chinese Taipei. Informasi lain, teman Pro 2, dokter spesialis paru Profesor Dr. Erlina Burhan MSCS PPK menjelaskan dampak dari penyalahgunaan zat etomidat pada kesehatan tubuh yang belakangan ditemukan dalam vape elektrik. Erlina yang kini berpraktik di Rumah Sakit Persahabatan itu mengatakan berdasarkan data saat ini penggunaan etomidat melalui vape dapat menimbulkan efek sistemik yang serius. Setelah zat yang diuapkan masuk ke paru, senyawa tersebut dapat masuk ke dalam aliran darah dan kemudian mencapai berbagai organ. Pada etomidat, organ dan sistem yang menjadi perhatian antara lain sistem saraf pusat dan kelenjar adrenal. Pada sistem saraf dapat terjadi sedasi, kebingungan, tremor, gangguan koordinasi, gangguan kesadaran, dan pada kondisi berat dapat terjadi gangguan pernafasan. Sedangkan pada sistem adrenal, etomidat dapat menghambat produksi kortisol. Bila terjadi berulang atau berat, kondisi ini dapat menyebabkan insufisiensi adrenal.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali kita ketemu di obrolan sore ceria. Sore hari ini barengan Kania dan juga siswi-siswi berprestasi teman Pro 2 dari SMAN 1 Geger. Prestasi di bidang akademik kali ini teman Pro 2, mereka adalah peserta OSNP mata pelajaran ekonomi tahun ajaran 2026-2027. Kita sapa yang sudah hadir di studio Pro 2 sore hari ini, silahkan perkenalkan diri kalian masing-masing. Mulai dari yang terdekat sama aku dulu deh ya.
1: Perkenalkan, nama saya Angelita Puspamaya Rosenda, saya dari kelas 12.
0: Oke, Angel ya panggilannya ya. Terus?
2: Ya, sebelumnya selamat sore untuk kakak dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cintalia Zara Arnelita Puri, saya dari kelas 11-1. Bisa dipanggil Cintalia.
0: Aku pikir dipanggilnya Lovi. Terus ada siapa lagi?
3: Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Resti Nadiova Anggraini, bisa dipanggil Resti, saya dari kelas 12.
0: Oke, ada Angel, ada Cinta dan juga ada Resti. By the way, kalian bisa lebih dekat ke mikrofon, aku sambil mengundang teman Pro 2 ya buat ikutan gabung ngobrolan kita sore hari ini di 0811-369-7755 atau lewat channel YouTube RRI Madiun ya, buat teman-teman mereka berdua dari SMA 1 Geger gitu ya, atau siapapun nih teman Pro 2 yang pengen tahu perjalanan mereka mengikuti OSNP Ekonomi teman Pro 2, nanti silahkan kalian join sama kita ya. OSNP Olimpiade
2: Sains Nasional tingkat provinsi.
0: Wow, sudah di tingkat provinsi aja. Tapi berarti sebelum di tingkat provinsi kan ada di tingkat regional gak sih? Di kabupaten, kota, kayak gitu ya. Sebelum nanti kita cerita-cerita ke situ deh, aku penasaran dulu begitu ya. Ini semuanya bisa dibilang di tingkat akhir gak sih?
2: Oh, ada kalau dari Kak Angel sama Kak Resti itu kelas 12.
0: Iya, 12 kan tingkat akhir ya. Berarti masih bisa ikut gitu ya. Biasanya kan kalau udah kelas 12 sudah clean tuh, enggak ikut. Enggak ikut lomba-lomba gitu ya. Ini masih ikut aja nih gitu ya. Gimana? Kalian gitu ya memutuskan untuk ikut OSN ini gitu ya. Ini tuh memang masing-masing dari kalian gitu ya. Target gitu ya, atau ada kesempatan dari sekolah nih, ya udah gitu ya, ditunjuk oke-oke aja. Ini pasti bertiga ceritanya beda-beda. By the way, kalian ini satu kelompok begitu?
2: Bukan. Individu.
0: Ikutnya individu.
2: Iya, individu.
0: Keren banget gitu ya. Ceritain masing-masing dulu deh. Mulai dari Angel gitu ya. Kalau kamu gimana? Ini kali keberapa kamu ikut OSN?
1: Kali pertama
0: ya. Udah mau lulus dapat kesempatan nih. Gimana? Kamu akhirnya mendapatkan kesempatan ini gimana ceritanya?
1: Jadi saya itu tahu kalau sebentar lagi ada waktu itu ada seleksi OSN tingkat sekolah. Nah, itu saya udah curi start dari sewaktu liburan pas awal tahun baru itu. Itu saya curi start dan alhamdulillahnya lolos di seleksi sekolah, diambilnya 5 orang termasuknya saya.
0: Jadi di sekolah ada seleksinya dulu gitu ya. Cinta juga gitu.
2: Kalau saya itu dari SD itu udah ikut OSN. Jadi dari SD kelas 6 5 akhir naik ke 6 itu udah ikut OSN. Lalu SMP itu juga ikut OSN 2 kali. Nah, yang di tahun kedua SMP itu saya juga lolos ke provinsi. Terus akhirnya ikut lagi di SMA ini di tahun pertama ini dan alhamdulillah lolos di provinsi
0: lagi gitu ya. Wah, Resti gimana, Res?
3: Kalau saya itu dari kelas 10 udah ikut.
0: Berarti ini sudah kali kedua. Berarti kan dari tingkat sekolah dulu ada seleksinya ya.
2: Iya, ada seleksi.
0: Itu yang ikut 5 orang seperti yang dibilang Angel, atau sebetulnya lebih dari itu?
2: Lebih dari itu.
0: Dan siapapun bisa ikut?
2: Bisa. Jadi di sekolah kami itu ada grup namanya Forum Komunikasi. Nah, biasanya Bapak Ibu Guru itu men-share semua informasi di situ. Nah, di Semager itu juga ada tim talenta juga yang mengurusi terkait dengan lomba-lomba. Jadi nanti itu tim talenta itu akan mengirimkan semacam Google Form ke dalam grup itu, bareng siapa siswa-siswa yang ingin mendaftar untuk mengikuti OSN bisa mengisi Google Form tersebut. Jadi nanti akan diseleksi terkait dengan hasil mana yang paling baik, akan diambil 5 orang. Dan 5 orang itu yang akan mewakili.
0: Jadi benar-benar semuanya objektif begitu ya. Siapa pun boleh ikut, dan yang menentukan adalah kalian sendiri gitu ya. Ya, dari yang terbaik dipilih 5, kemudian diberangkatkan. Tapi ini akhirnya kalian masing-masing nih ya, semuanya mata pelajaran ekonomi.
2: Iya.
0: Ah, itu gimana? Kenapa ada banyak orang untuk mata pelajaran yang sama, bedanya apa?
2: Kalau dibilang bedanya itu, jadi kan setiap bidang itu mengirimkan 5 perwakilan. Kan total OSN itu ada 9 bidang. Jadi setiap bidang itu 5 orang.

0: ikut yang ekonomi. Kenapa? Apa berkaitan dengan duit gitu ya? Atau relate banget sama in this economy era gitu? Resti gimana Res? Gantian dari kamu nih Res.
1: Kalau saya itu dulu waktu kelas 10 orang tua saya itu menyuruh saya untuk melanjutkan dari SMA nanti itu ke salah satu ke sekolah kedinasan.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Dan sekolah kedinasan tersebut itu sangat berkaitan banget sama bidang ekonomi. Mm-mm. Jadi saya tuh pas ada seleksi pendaftaran OSN tingkat sekolah mm-mm. tersebut saya pikir oh harus ikut ekonomi nih gitu.
0: Oke. Okay. Jadi kamu udah memfokuskan sejak awal begitu yeah. ya. Kalau Cinta gimana?
2: Kalau saya itu awalnya itu saya mau ikut yang biologi sama kimia. Uh-uh. Tapi saya lihat itu ada kelas saya yang sampai nasional dapat honorable mention itu Mbak Salwa Sania Zahra.
0: Okay.
2: Nah, terus akhirnya saya jadi tertarik kayak wah, ekonomi kayaknya seru, terus akhirnya saya ikut ekonomi.
0: Jiwanya IPA gitu ya, ini ikut ekonomi. Tapi bisa sampai provinsi. Ini belum apa-apa, nanti gongnya teman pro 2 ya. Terus gimana kalau Angel?
3: Kalau saya cari peluang dulu, mm-mm. saya condongnya di mata pelajaran yang apa.
0: Okay.
3: Dan saya memutuskan untuk memilih ekonomi dan ambilnya lolos.
0: Oke. Okay. Kalau ekonomi itu full hitung-hitungan juga nggak sih? Atau kayak mana?
3: Iya sih. Yeah.
0: Iya,
1: hitung-hitungannya juga ada yang kualitatif juga ada.
0: Iya. Aduh, ya kalian ini kenapa memilih pelajarannya susah gitu ya? Tapi kan memang harus terperinci ya.
3: Iya,
0: ibaratnya sekali. Kalian salah nol, salah angka aja udah
2: sudah salah
0: aja. Sudah salah gitu ya. Tapi kalau bisa dibilang berarti pelajaran SMA anak sekarang tuh benar-benar campur ya antara IPA IPS gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Porsinya sama.
2: Iya, yeah, porsinya sama.
0: Dan itu sejak kelas 10.
2: Iya,
0: yeah, yeah, kelas 10 itu ya. Kalau soalnya kan entahlah zaman kapan teman pro 2 itu ada penjurusan gitu ya. Lebih ke peminatan sih ya, contoh yeah, IPS atau betul. IPA. Kalau sekarang kurikulum Merdeka ternyata semuanya dicampur begitu ya. Cuman tetap ada intinya kalian mau lebih fokusnya di mana gitu tetap ada gitu ya. Wow, ternyata inspirasinya kebanyakan dari ada yang dari kakak kelas, ada yang memang sudah apa ya diarahkan oleh orang tua dari peminatan sendiri. Berarti kan maksudnya kalian di usia kalian sekarang sudah paham benar nih kalian potensinya di mana, kalian bisa membaca peluang sesuai dengan potensi kalian gitu ya. Dengan seleksi dari sekolah akhirnya melaju ke tingkat kabupaten. Sekarang di tingkat provinsi berarti kabupaten kalian menang dong.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, itu gimana? Apakah yang juara satu yang bisa naik ke provinsi begitu ya? Atau juara 1, 2, 3? Soalnya kan kalau nggak salah ada olimpiade apa begitu ya. Dari juara 1 sampai 3 bisa tuh melanjutkan ke tingkat provinsi. Nah, kalau yang ini OSNP ini gimana? Kriteria untuk bisa maju ke tingkat provinsi.
1: Setiap kota itu ada kuotanya tersendiri, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kemarin itu dari Kabupaten Madu ada 4 perwakilan 4.
0: Oke. Okay.
3: Jadi itu dinilai dari passing grade-nya. Kalau kalau lulus passing grade itu bisa lebih dari satu.
0: Yeah. Oh gitu. Yeah.
3: Jadi kalau misalkan setiap kabupaten bidang itu hanya ada satu anak, itu dia tidak memenuhi passing grade, tapi nilai dia yang paling tinggi.
0: Oh gitu.
3: Itu masuk.
0: Iya. Yeah. Oke, oke, oke. Dan kalian otomatis semuanya passing grade gitu
3: yeah,
0: ya.
3: Iya. Yeah.
0: Keren nih. By the way, kalian nilainya enggak sama kan?
2: Enggak. Jujur kita belum tahu nilai kita berapa.
0: Oh, gitu. Yeah. Nah, terus gimana kok kalian akhirnya tahu melaju ke tingkat berikutnya? Diumumin gitu aja.
2: Iya, yeah, diumumkan. Ada daftar lolos peserta di Puspresnas itu, kita baca di situ dan ada nama kita.
0: Oh, gitu ya. Dikduk ya. Kalau sekarang aja katakanlah ujian apa gitu ya, itu bisa dilihat apa sih namanya langsung secara live begitu ya, misalnya kan skornya langsung real time begitu ya. Ini enggak, kalian harus menanti nanti menunggu-nunggu apakah lolos atau tidak. Terus ketika berhasil lolos gimana? Ini kalian makin dredek tertekan, waduh beban banget nih ya lolos, tapi seneng juga atau gimana?
2: Seneng dan shock sih.
0: Senengnya karena ini benar-benar kesempatan yang kalian kayaknya nggak salah ambil sejak awal. Yeah. Shocknya berarti ada beban tambahan gitu ya.
2: Betul.
0: Terus lolos ke provinsi. Betul. Provinsi kalian berhadapan dengan berapa orang? Kalian gitu tahu nggak sih untuk setiap kali apa ya? Setiap kali olimpiade itu ada berapa peserta gitu tahu nggak sih?
2: Tahu.

0: Okay. Kalau di provinsi?
1: Kalau mungkin kita mulai dari yang Kabupaten Duo. Okay. Dari Kabupaten Duo itu ada ratusan peserta ya.
0: Oke.
1: Okay. Ingat saya ada ratusan peserta. Mm-hmm. Lalu dimasuk ke provinsi itu ribuan peserta.
2: Yeah. Oh makin banyak ya. Karena yeah. kan dari kota kabupaten ya. Iya. Yeah,
1: terus banyak peserta. Lalu untuk masuk ke semifinal itu diambil 100 orang. 100 orang. Lalu untuk ke yang finalnya itu diambil 60 orang.
0: Berarti itu berapa lama untuk dari yang kabupaten, tingkat kabupaten itu kapan?
1: 19 Juni.
0: Langsung diumumin dong, kan gak ada pengambilan semifinal-final kan?
1: Iya.
0: Terus di provinsi ternyata ada seleksi untuk semifinal ke final.
1: Iya.
0: Dua lapis tuh ya. Itu berapa lama total waktunya?
1: Jeda dari OSNK ke OSNP itu sekitar 1 bulan lebih ya.
0: Okay.
3: Satu bulan.
0: Tapi berapa kali mengerjakan, dalam arti kan tadi kamu bilang lolos semifinal dulu baru lolos final gitu ya. Itu satu kali rangkaian begitu, atau ada lolos semifinal digodok lagi nih kalian harus ngerjain lagi untuk bisa lolos final, atau langsung?
1: Enggak, jadi sistemnya itu mulai dari OSK itu, OSNK itu. Lalu jeda 1 bulan itu ke OSNP.
0: Okay.
1: Lalu jeda enggak ada 2 minggu.
3: Dua mingguan.
1: Iya, itu langsung ke semifinal. Lalu semifinal itu jeda
3: seminggu.
1: Satu minggu lebih. Satu minggu lebih itu ke final.
0: Oke, okay. Dan kalian sampai
1: di OSP.
0: OSP, teman pro 2. Keren sih ya mereka ya. Tahap per tahap kalian lalui, tapi dari pas di OSNK kalian udah semakin optimis, wah nanti bisa lanjut terus nih, atau sebetulnya ya udah pokoknya kerjain aja lah, urusan nanti lolos atau enggak itu bonus gitu kan. Kadang kita punya feeling ya, atau apa ya, firasat atau apa gitu. Gimana kalau kalian?
3: Kalau di OSK itu saya optimis. Kalau di OSP itu kayak
0: pasrah aja.
3: Iya, pasrah aja.
1: Setelah soalnya, TM sih.
3: Iya, soalnya tingkatnya itu udah mulai sulit.
0: Gitu. Oke. Okay. Oh, jadi secara materi berbeda ya?
3: Berbeda.
1: Sangat berbeda.
0: Apa yang membedakan di tingkat kabupaten dan juga provinsi selain materi yang lebih kompleks, lebih rumit?
4: Bentuk soalnya juga beda, Kak.
0: Yeah. Oh, gitu. Tapi itu semuanya online kan ya?
1: Online.
0: Oke.
1: Kalau finalnya itu offline.
0: Oh. Jadi benar-benar tidak ada celah ya untuk
1: sama sekali.
0: Untuk bermain lah, teman-teman. Main apa ya? Main cap-cip-cup kalau aku ya. Nana gitu ya. Ada berapa soal sih kalau untuk OSN kayak begini?
3: Yang berbeda sih.
1: Iya, berbeda.
0: Di tingkat kabupaten?
1: Kalau kabupaten kemarin yang kita kemarin 50 soal
0: dalam 1 jam.
1: Iya, 1 jam.
0: Oke. Okay. Kalau provinsi?
1: Provinsi itu kemarin 52 soal. Uh-huh.
0: 1 jam.
4: 50 soal pilihan ganda, 2 esai.
0: Oke. Okay. Sama waktunya 1 jam.
1: 2 jam.
0: Oh, 2 jam.
1: 1 jam untuk pilihan gandanya, 1 jam untuk esai.
0: Tapi tingkat kesulitannya di luar dugaan banget ya sih. Kayak gitu tuh ada gak sih? Kalau yang kelas 12 mungkin ya, it's okay lah ya. Kayaknya udah semua materi, hampir semua tercover. Kalau di tingkat yang sebelum kelas 12 kan, ada gak sih kamu merasa, ini kayaknya belum diajarin deh, ini kayaknya pelajaran kelas 12 gitu. Gimana?
1: Waduh.
0: Cintanya.
1: Kalau saya merasa itu, pertama kali kan di OSN itu kan materinya sangat-sangat berbeda dari materi kelas. Terutama anak olimpiade itu, ekonominya itu sudah bukan lagi tentang...
0: Oh, pelajaran? Udah bukan?
1: Iya, udah bukan tentang pelajaran lagi. Okay. Di luar itu. Mm-hmm. Dan itu materinya sangat-sangat luas. Dan banyak sekali materi yang pertama kali kita tahu gitu. Kayak, oh ternyata ada ini, ternyata ada ini, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu jujur membuat struggle juga.
0: Jadi benar-benar kalian belajar dari nol lagi lah, ibaratnya begitulah ya. Gitu. Terus kalian dapat materinya dari mana dong kalau gitu?
1: Sejujurnya kita itu dapat bantuan dari kakak kelas kita juga, Mbak Salwasani Zahra itu tadi.
0: Oke, dari senior kalian mentoring begitulah ya. Kan karena kalau nggak belajar, nggak dapat materi kan ya gimana gitu ya. Pelajaran sekolah aja enggak gitu ya. Itu kan pelajaran di luar di luar nalar begitu ya. Tapi persiapan kalian berarti berapa sebulan itu, atau ketika memutuskan untuk oke, aku daftar

0: waktu itu juga kamu sudah mulai nyicil-nyicil?
1: Sudah mulai start gitu, Kak.
0: Oke. Karena memang butuh waktu ya, materinya banyak banget gitu teman Pro 2. Aduh, tapi keren sih kalian. Apa sih yang menurut kalian paling asik dan paling menantang di materi ekonomi? Ya, kita ada Angel. Yang apa

0: Terus kalau menurut saya yang paling menantang itu makro, Kak.
1: Oke.
0: Makro kan cakupannya lebih luas, jadi lebih sulit. Dan itu membahas suatu negara gitu.
1: Aduh. Gak relate dengan kehidupan kalian sebagai anak muda ya. Ya kalau untuk ngitung HPP-nya seblak itu oke gitu ya. Tapi kalau hitung-hitungannya tentang apa sih, ada nggak sih? Ada kan?
2: Ada.
1: Oke. Okay. Biasanya kayak gimana? Tentang apa? Ngitung apa gitu maksudnya? Perhitungan yang rumit atau hitungan rugi laba lah, seperti basic begitu.
2: Kalau waktu yang OSK itu perhitungannya

0: Dari yang lain mungkin kalian belajarnya cari-cari sendiri, atau mungkin kalian yang ikut ini bertiga atau dengan teman kalian, kalian kerpok lah istilahnya kayak gitu, ngambil kelas tambahan atau gimana?
1: Kalau dari kita itu, kalau OSP ya, itu bimbingannya tuh tiap hari.
0: Okay.
1: Nah itu kita mandiri sih, kita bimbingan dari guru juga. Kalau mandirinya itu kita cari-cari soal, terus try out seminggu 3 kali atau 2 kali gitu. Terus kalau OSK itu kita ya emang dapat bantuan gitu dari kakak kelas.
0: Ya intinya memang harus inisiatif untuk nambah jam sendiri begitu ya. Karena kalau enggak dengan waktu semepet itu ya bisa kewalahan juga gitu ya. Betul. Well, kita geser ke pertanyaan para netizen. Dari Salwasania Zahra, kayaknya teman kalian ya. Let's go, keren. Iya, memang keren mereka ya. Aku aja pusing melihat sepak terjang mereka gitu ya. Udah soalnya bahasa Inggris, ekonomi gitu ya, tidak ada di pelajaran sekolah, harus nambah sendiri, waduh. Dari siapa? Oh, Conan Caraka. Ya, siapakah ini, detektif Conan bukan kan? Thanks for your guidance katanya ya. Salwa Sania. Oh, Kak Salwa ini kakak kelas kalian itu ya.
2: Yang dapat honorable mention.
0: Oh iya. Yeah. Pintar banget dia ya. Pintar mengatur ekonomi. Iya. Terus ada gimana? Oh, S2 mungkin saudari Salwa dan kawan-kawan mau ambil kuliah ekonomi. Wah, di Singapura Peking iya kah? Gak tahu kalian ya. By the way, dari pencapaian kalian ini gitu ya, melaju ke jenjang apa, ke level berikutnya? Dari provinsi ke nasional atau gimana?
2: Kita sebenarnya seleksi untuk provinsinya itu, jadi kita habis dari OSK itu ke OSP, jadi kita mengikuti seleksi OSP.
0: Oke. Dan nanti itu kalau udah di provinsi bisa naik lagi ke nasional atau memang itu sudah puncaknya?
2: Ada puncaknya di nasional itu. Okay. Jadi setelah OSP ada semifinal, lalu dilanjut final.
0: Final itu lagi
2: puncak.
0: Puncaknya gitu, teman Pro 2. Wow. Kalau bisa dibilang kalian sudah ikut Olimpiade ekonomi begitu ya. Menurut kalian sebagai anak muda deh ya, semua materi, teori-teori ekonomi itu benar-benar relate gitu ya sama kehidupan sehari-hari, atau berapa persen gitu yang benar-benar dari yang kalian pelajari gitu ya benar-benar bisa kalian terapkan sehari-hari sebagai anak muda? Kita ngomongin anak muda ya, kalian nggak ngomongin tentang gaji, nggak ngomongin tentang negara gitu ya. Dari yang kalian dapat benar-benar yang sama kehidupan kalian sebagai anak muda relate berapa persen kira-kira, atau benar-benar materi-materi itu sudah di tingkat yang kayaknya tuh apa ya, untuk kehidupan gitu ya, benar-benar itu bisa diaplikasikan, applicable untuk misalnya ya nanti next kalau udah level dewasa, level yang cakupannya lebih besar lagi, gimana Angel deh?
1: Kalau materi ini tuh bisa menjadi dasar untuk kita kalau melanjutkan ke jurusan yang lebih menjurus, seperti kayak kuliah di ilmu ekonomi gitu kan. Menurutku tuh 90% lah itu berguna, karena biasanya kalau dilihat dari keadaan sekarang ya, nah itu tuh tentang perekonomian pasti banyak, itu bisa dianalisis dari dasar dulu.
0: Jadi tetap ya ada relate-nya setidaknya yang terdekat dengan kalian untuk persiapan jenjang berikutnya.
2: Betul sekali.
0: Kalau Angel, emang kamu mau lanjut nanti di jurusan ekonomi? Kalau si Resti kan udah mau ikatan dinas tuh sekolahnya ya. Iya. Kalau kamu?
1: Insya Allah
0: iya.
1: Iya.
0: Bagaimana dengan seseorang yang lebih suka sebetulnya jurusan IPA gitu, tapi dia ikut OSN-nya ekonomi gitu ya? Apa sih yang menurut Cinta kita perlu belajar ekonomi juga loh, walaupun mungkin passion kita gitu, di kimia agak susah ya, atau di bidang-bidang lain gitu? Apa yang perlu banget kita pelajari dari ekonomi atau ilmu ekonomi?
2: Saya tuh tertarik sama ekonomi.

0: Ekonomi itu karena pertama itu dari Mbak Salwa itu, lalu yang kedua itu banyak teman-teman saya itu yang sering banget berkecimpung di dunia bisnis, kayak bisnis kecil-kecilan, mereka jualan makanan di kelas gitu, jadi mereka titipkan itu di Kopsis gitu, dan akhirnya saya tuh bingung, saya tuh pengen tahu gitu, apakah dari apa yang kita pelajari di sekolah itu memang itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah ternyata setelah saya coba itu saya tahu itu, akhirnya saya paham yang kita permasalahkan itu bukan materinya, tapi tentang bagaimana problem solving yang kita dapat dari hasil kita belajar materi tersebut. Jadi bukan hanya kita mempelajari materi untuk sekedar kita paham, oh materinya ini untuk
1: dihafalin, tapi, kayak gitu-gitu.
0: Iya,
1: gitu,
0: jadi bukan hanya sekedar dihafal, tapi kita bisa paham, dan kita dari situ kita tuh bisa mempunyai problem solving terkait dengan kehidupan perekonomian kita.
1: Well, sekarang aku mau ke Resti. Kalau menurut kamu ya, permasalahan ekonomi anak muda yang itu tadi si Cinta bilang harus ada problem solvingnya. Menurut kamu permasalahan ekonomi di kalangan kamu remaja gitu yang harus ini benar-benar diatasi begitu ya. Ada problem solvingnya apa? Yang paling relate aja, yang paling realistis gitu.
2: Kalau menurut saya itu tentang cara mengatur keuangan, Kak.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Jadi kayak kan kita setiap hari dikasih uang saku, terus kita itu dari ekonomi itu kita tahu caranya mengatur. Kan ada juga salah satu subbab dari ekonomi itu kan finansial literasi atau literasi keuangan. Jadi kita bisa belajar tentang investasi, menabung gitu untuk persiapan dana-dana ke depannya.
1: Asik. Jadi uang jajan kamu enggak dihabisin buat ngopi tiap hari. Ya. Yeah. Walaupun ngopi yang ada di pinggir jalan itu under 10.000, tapi kalau ngopinya tiap hari juga nggak bakal bisa nabung. Itu tadi ya. Ada yang nanya, siapa orang yang paling memberikan motivasi selama persiapan OSN?
0: Mungkin dari Mbak Resti dulu.
1: Oke, kayak dari Resti boleh ya.
2: Yang pertama itu pastinya orang tua yang selalu mensupport saya. Terus juga pembina, yaitu Bu Okta.
1: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman terdekat pastinya.
1: Oke. Okay. Kalau Cinta?
0: Kalau saya tuh yang jelas pertama, yang pertama-tama itu orang tua saya.
1: Oke. Okay.
0: Karena waktu masuk ke ASP itu saya sempat bingung karena takut juga kan. Tapi mama sama ayah tuh selalu bilang, kamu gak perlu mikirin orang lain tuh sudah sejauh apa, tapi pikirin diri kamu tuh sudah sejauh apa. Karena kan dari awal kan startnya juga sudah berbeda. Jadi jangan fokus sama pencapaian orang, fokus aja sama dirimu sendiri. Kayak bagaimana cara kamu bisa sampai ke titik itu gitu, tanpa kamu melihat orang lain sejauh apa. Jadi kita bisa fokus untuk kedepannya kita bagaimana. Lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke Mbak Salwa karena sudah banyak membantu sekali di OSN ini, dan juga pastinya Bu Okta, pembina kami. Lalu ada Pak Ridwan sama Bu Nia juga sebagai tim talenta.
1: Iya, inspirasi dan juga idola terus nih ya Mbak Salwa ya. By the way, ayah dan ibunya Cinta masih bisa ngangkat anak lagi enggak? Bagus banget loh cara memotivasinya, keren banget gitu loh. Maksudnya tidak semua orang tua bisa bisa membesarkan hati anaknya dengan sebegitunya gitu. Tapi itu nyampe ke kamu. Memang start setiap orang berbeda, jadi enggak usah. Fokus aja dengan proses kamu gitu ya. Angel, gimana Angel?
3: Kalau kurang lebih ya sama kayak yang lain. Pastinya saya yang pertama pasti orang tua. Tiap hari tuh kayak dimotivasi, kayak jangan patah semangat, terus belajar gitu. Terus yang kedua pastinya juga guru pembina dan teman-teman sekalian.
1: Oke, okay. Ada someone special yang diam-diam mendukung?
0: Enggak ada.
1: Yeah, oh, kasihan sekali ya. Masa segini bertiga gitu ya, tidak ada secret admirer-nya. Tapi bisa jadi habis ini kalian punya secret admirer. Buktinya Mbak Salwa punya idola, akhirnya kan menjadi idola dari adik-adiknya gitu ya. Kalian nanti juga akan bisa menjadi inspirasi buat adik-adik kelas kalian atau mungkin teman-teman kalian yang lain begitu ya. Wah, tapi keren banget sih teman Pro 2, perjalanan mereka untuk ikut Olimpiade Ekonomi gitu ya. Wow, katanya trio Eko keren, hah? Kalian trio Eko gitu. Ganti nama. Yang lebih kekinian please gitu ya. Buat teman Pro 2, waduh, apa nih yang pengen kalian sampaikan gitu ya buat pada remaja gitu ya. Kalian kan udah sibuk sekolah gitu ya. Masih mau dipusingkan dengan tambahan-tambahan semacam ini, mempelajari sesuatu yang ini di luar gitu ya, di luar dari pelajaran sekolah kamu gitu. Kayaknya energi kamu tuh gak habis-habis gitu. Gabut atau apa gitu? Apa yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman kamu? Dari Cinta dulu deh.
0: Oh iya. Kalau pesan untuk teman-teman, untuk belajar itu menurut saya lebih baik mempelajari apa yang kita suka. Jadi ketika kalian mempelajari sesuatu yang kalian suka, sesulit apapun pelajaran itu, kalian akan tetap mau mempelajarinya. Tapi kalau misalkan kalian dari awal tuh udah gak suka, udah pasti kalian tuh merasa, wah enggak lah, gak suka, yaudah gak bisa, gak apa-apa gitu.
1: Belum-belum udah hanya
0: iki. Hanya itu loh.
1: Tambahin Resti.
2: Untuk teman-teman semua, apalagi ini udah kelas 12, sebentar lagi TKA. Nah, terus semangat belajar, jangan malas-malasan. Udah.
1: Jadi itu aja, Angel, apa Angel?
3: Kalau dari saya untuk teman-teman itu rajin belajar itu paling penting. Karena walaupun kita udah dewasa, kita udah tua, kita pasti tetap belajar. Karena belajar itu butuh, kita harus berwawasan yang luas dan
0: konsisten
3: juga.
1: Okay. Well, semoga ini prestasi kalian akan terus ya, continue. Dari satu pencapaian bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi kalian untuk next coba sesuatu lagi, next berprogres lagi gitu ya. Dan saling ini sih, saling support satu sama lain ya. Kadang support dari teman-teman seperjuangan itu yang luar biasa banget gitu ya. Karena kalian merasakan proses itu bareng-bareng gitu ya, jatuh bangunnya bareng-bareng. Dan ini bisa kalian bawa nanti di luar apa ya, di luar forum kompetisi juga gitu ya. Betul. Terima kasih buat bertiga trio Eko. Ya sebentar lagi mereka harus ganti nama teman produksi. Trio ekonomi itu kan maksudnya ya. Apa gitulah ya. Terima kasih buat para netizen, buat para pendukungnya Resti, Angel dan juga Cinta. Terima kasih buat teman Prodo yang udah simak kita. Semoga obrolan kita bisa memberikan motivasi dan inspirasi positif buat kamu. Sampai jumpa lagi di obrolan sore ceria berikutnya dengan prestasi-prestasi lainnya. Sampai jumpa. Makasih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang, tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Umar bin Hafidh, ya

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor, atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih, bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly, atau dikenal dengan lalat BSF, adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: RRI.co.id, sumber ternak.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

bagian barat. Radio bakal nemenin kalian dengan lagu-lagu yang pastinya sesuai mood kalian ya, dan informasinya pasti relevan dengan teman-teman Bro 2. Jadi stay tune aja, masih lagu-lagu, masih bakal ada lagu-lagu menarik ya. Dan kali ini kita ditemenin lagunya dari Charlie Puth featuring Choco Jones ya, dengan judul Set Ways.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Indonesia. Ini dia Music Lancet. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Editama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini, mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya, semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edi di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbaru, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menu Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet deh.
0: Nggak pernah nggak macet ya.
1: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang. Asik.
2: Lancar.
0: Jadi lancar. Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya.
2: Iya, kedua kalinya
0: ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan.
0: Oh iya,
2: kemarin gue sendiri, Bang.
0: Bener, sendirian. Jadi,
1: ya. Jangan bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh iya, bener. Masih 17 katanya kan.
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Ya. Kedua?
1: Sebelumnya, ketiga. Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya Dosa Terindah.
0: Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Vic?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di, apa namanya, di label 360. Kita punya ada konten ya kalau gak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Habis aku dengar, pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh ayo bang.
1: Jadi gitu. Nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Benar.
2: Tiba-tiba dengan apa gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu, baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue ngegeruk Bang gitu. Pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Okay.
2: Ini ya Bang yang tadi. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya nggak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang okay. lebih ganteng Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa Bang, Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu. Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio gitu.
0: Mana.
2: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di project ini ya. Bener-bener. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Bener.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
0: Yes.
2: Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan. Dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue dateng, jadi gue lihat kan, oh Bang Pika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360 gue searching dulu Pika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Wah, yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana Tepang Bro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal, pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya
2: ya? Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke. Okay.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay,
2: tapi jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun nggak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Feelnya
2: di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya, benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, keriko lagi ya.
2: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur, setiap dia membawakan laguku, demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja, tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama. Gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Okay.
2: Udah gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi apa namanya? Secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya. Akan dibawa sampai kemana gitu. Benar. Berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke. Okay. Wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat nggak sih? Jumping?
0: Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Okay, okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, ya, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih. Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama. Sudah lama sebenarnya. Enggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya, Bang ya?
3: Ya enggak tahu. Kan aja Bang Pi.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pi, Kak. Aku cerita sama Bang Pi.
0: Oke. Okay,
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol, itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi inisialnya kita gosong.
3: Jangan
0: kali
3: ya.
0: Kita aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka enggak sih, Mas?
0: Sampai. Silakan. Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gua suka gitu ya, tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya gua nih suka sama lu gitu kan. Gimana lu, suka gak sama gua? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gua kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama dosa terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue nggak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Gitu. Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja
3: Tio
2: sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh nggak?
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama arranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: orang-orang yang merasakan gitu, sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian. Wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Ya, yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener. Kadang emang ada apa ya, Easter egg di sebuah lagu gitu kan. Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan. Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
1: gak
0: sekali.
1: Gak dihapus sama sekali.
0: Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang itu, menurut gue orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya.
1: Betul.
0: Gitu, ya. Gimana Arditio sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama
2: hari pertama,
1: hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi nggak apa-apa yuk.
2: Nggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh gue galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya. Ya supaya apa ya, kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja. Gitu.
0: Oke.
2: Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
2: Komunikasi.
0: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Oke, jadi.
1: Penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada itu hal yang umum kok.
1: Sebetulnya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
1: Iya benar sih. Maaf ya kredit ya, maaf.
0: Aman
1: ya.
0: Aja, santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang ya. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan, yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.

0: banyak dapat achievement dari Tuhan.
1: Oke, okay, gitu. benar.
0: Religius kan.
1: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika ya, karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
0: Betul.
1: Benar-benar. Kalau dari Arditio ada nggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
1: Oke.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari matengnya gitu, tapi mentalnya gitu kan.
1: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan regular. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku enggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
0: Boleh, sorry aku potong. Fun fact-nya Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13 Tio. Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak, aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik,
0: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, mak aku pulang aja nih mak.
0: Oh bilangnya mama? Mak aku pulang aja gitu mak?
2: Iya.
0: Terus kata mama apa?
3: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak.
2: Enggak jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku enggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang, "Tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong," gitu kata mama. "Gimana kalau nanti tiap pulang balik lagi ke awal?" Terus gimana sama Tio Holic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
1: Yes.
2: Ya, itu sih momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
1: Benar.
2: Tapi bingung aja.
1: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
0: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
1: Betul.
0: Parah.
1: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
0: Bukan mama, mama.
1: Mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera kan mama.
1: Iya benar,
2: mama bapak ya, gitu.
1: Betul.
2: Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda.
1: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget. Nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa,
0: thank you.
1: Benar. Tapi ini bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang, tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya. Apa solusinya biar orang ini gak ragu buat ngungkapin perasaan?
2: Buat senior saya Kak Pika dulu.
0: Kalau dari aku, ada caranya yang apa namanya bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, di situ banyak jawabannya.
1: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ yang
0: banyak jawabannya.
1: Menemukan
0: banyak banget
1: cara ya.
0: Iya, betul.
1: Benar.
2: Apa tadi bang namanya?
0: Baik-baik saja katanya.
1: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit. Kak Edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
0: Orang dia sebentar lagi main. Oh.
1: Nonton aku di sana nanti ya guys ya.
0: Jangan lupa nonton.
1: Belum syuting aja udah langsung promo.
0: Itu dia. Itu cara locknya.
1: Ayo benar.
2: Oke, okay, tidak ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
1: Oh ya. Oke, ini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Wuhui. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
2: Kenapa sih suara kita begini sih?
0: Tiba-tiba suara dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah itu
0: sih. Itu dia. Gitu ya.
2: Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah iya, okay. Benar.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Kan? Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi di suara. Bawa ya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu ya.
1: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes.
0: Benar-benar.
2: Karena liriknya juga tuh 2 poin kan. Liriknya tuh 2 poin. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
1: Iya. Tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
1: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
1: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan di akun apa?
2: Akun YouTube. Baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
1: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Music addict lah ya.
1: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka,
1: salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
2: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
1: Just
0: asik.
1: Friend. Jadi aku nganggapnya kayak yang kayak aku bilang tadi, karantina itu. Begitu. Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
1: Karena aku masya Allah cantiknya, masya Allah manisnya, lucu kok gitu, kok dia baik sama aku gitu kan.
2: Respon.
1: Padahal cuma sekedar kayak
0: iya
1: customer doang.
0: Iya, gitu. Being nice to each other aja.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Terus dari situ yaudah aku balik lagi sampai berapa hari, 3 hari 2 hari, ketemu dan pada akhirnya itu tadi kan kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya, apa sih, status gitu.
2: Ya, cowoknya just friend. Datang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowoknya datang. Kemarin macet. Abis itu
2: jangan di spill loh nanti.
1: Oh iya. Teman
2: ada di Pro 2.
1: Jangan. Nah, pokoknya mau tahu nonton aja, guys. Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardityo jadi seorang cowok yang culun mencintai seseorang gitu ya.
1: Gak kebayang
2: gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya kayak gimana kan.
0: Bener.
2: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Bener.
1: Situ padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
1: Tapi emang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Ya teman-teman RRI Pro 2 fun.
1: Bener. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong ke 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
2: Ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya gini gitu.
1: Sempat
2: seperti itulah. Jadi momentum-momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay,
2: gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
2: Betul.
1: Gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
1: Oh, amin.
0: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol. Gak
2: apa-apa. 12 jam juga enggak apa-apa.
1: Pokoknya kulik aja, kulik aja Tio. Masalah-masalah Tio, gak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang pengen disampaikan gak nih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
1: Aduh guys.
2: Pikalisius.
1: Pikalovers.
0: Pikalovers. Aduh. Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang sampaikan gak?
1: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardityo dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
0: Asik.
1: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Di semua DSP bisa ya.
2: Yes,
0: betul. Dosa Terindah bisa didengarkan di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun.
2: Akun baik-baik saja katanya.
0: Katanya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
1: Aduh. Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Arditya, terima kasih nih guys.
1: Terima kasih ya dari Pro 2, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project. Amin. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, temennya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
1: Pika, Iskandar,
2: dan Tio.
0: Alright, bye-bye teman Pro 2.
1: Bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Digital. Info Pro 2.
1: Bupati Madiun imbau warga potensi kebakaran, waspada potensi kebakaran. Mengutip dari rri.co.id Madiun, dampak fenomena El Nino yang memicu cuaca ekstrim membuat warga di Kabupaten Madiun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi bencana kebakaran. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengingatkan kepada masyarakat agar waspada dan tidak melakukan tindakan yang beresiko memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan. Warga yang membakar sampah juga diminta untuk menunggu proses pembakaran hingga api benar-benar padam total. Selain faktor kelalaian, kondisi cuaca turut memperbesar risiko bahaya. Hari menyebut hembusan angin yang makin kencang mulai siang hingga sore hari dapat menyebabkan kobaran api merambat cepat dan membahayakan lingkungan sekitar. Langkah antisipasi dilakukan mengingat data per 10 September mencatat sekitar 120 kasus kebakaran di Kabupaten Madiun. Angka ini telah melampaui total kejadian sepanjang tahun 2025 yang tercatat sepanjang 94 kasus. Menghadapi fenomena alam ini, masyarakat Kabupaten Madiun diharapkan dapat terus meningkatkan kewaspadaan dan menjalankan langkah mitigasi mandiri demi menjaga keselamatan lingkungan bersama. Dikutip dari rri.co.id Madiun dengan judul Bupati Madiun imbau warga waspada potensi kebakaran.
0: Kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: berapa persen masih seperti itu. Jadi di locker studio itu sudah tervisualkan.
1: Ini infografisnya cukup jelas ya, ini teman-teman tidak bisa di ini.

0: sampah gitu, pikirnya dia sudah bersih.
1: Okay.
0: Padahal bersih itu kan ya debunya, jendelanya kan gitu kan, jadi semuanya harus apa ya, harus smart lah.
1: Harus smart lah ya.
0: Iya, harus smart lah.
1: Ya, sempat berontak ya ini.
0: Ya awal-awal.
1: Awal-awal ya.
0: Gitu. Kan harus ada tanaman kayak gitu. Okay. Ya harus menyadarkan mengapa kok perlu tanaman kan gitu kan, harus menyadarkan lah Mas.
1: Pelan-pelan. Okay. Gitu, ya. Ini menarik, Go Smartest dari SMA Negeri 2 Madiun ini. Kita bakal klik-klik lagi ya bareng Bu Elvi, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Nanti di segmen kedua kita bakal bacakan pertanyaan-pertanyaan yang dari kanal YouTube-nya RRI Madiun soal Go Smartest. Jadi stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Oke, balik lagi teman Pro 2 di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun di program Jaga Malam Inovasi dan Teknologi bareng aku Reva Nanda dan Bu Elvi dari SMA Negeri 2 Madiun. Halo Bu Elvi.
1: Halo Mas.
0: Oke, kita masih stay tune ya soal Go Smartest ini. Go Smartest ini. Yeah. Ini tadi kan udah dibilang ya di awal tadi soal kita bedah soal Go Smartest ini.
1: Iya. Yeah.
0: Dari mulai sinergitas, monitoring, akuntabilitas, responsif, terintegrasi ya, terstruktur,
1: yeah,
0: dan lestari ini. Hmm. Dan sempat waktu awal-awal murid-murid, wah begini banget penilaiannya gitu ya. Ya itu kan salah satu upaya untuk merubah ini ya, yeah, budaya ya, kebiasaan lama untuk lebih
1: masih budaya, betul.
0: Untuk lebih baik lagi gitu ya.
1: Yeah,
0: oke, ini... sering gak sih Bu, Riri kan juga penasaran nih waktu penilaian gitu, wah kan biasanya kelas-kelas kan bersebelahan gitu ya.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada inspeksi dadakan gitu ya.
1: Iya.
0: Kelas sebelahnya kadang kaget kayak gitu.
1: Iya, langsung berbenah dia, kelihatan kayak iya, panik gitu ya.
0: Panik banget ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ayo, ini waktu penilaian gitu ya. Dan setiap minggu pasti di ini ya Bu Elvi ya, di sematkan nih kategori, kita kan belum ngomong kategorinya Bu Elvi tadi.
1: Iya.
0: Itu ada yang dirtis class, terus ada yang cleaners atau apa lagi?
1: Ada smart class, dirtis class, itu standar class.
0: Oke, okay, standar yeah, class. Oh yeah. Tiga itu ya?
1: Iya, yeah. Dirtis, standar, sama smart. Okay. Cuma yang kita umumkan cukup yang tersmart, smartest, okay, smarter class, tersmart dan dirtis class. Artinya okay, kelas terkotor.
0: Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Jadi
1: termasuk smartest area dan dirtis area. Jadi area terbersih dan area terkotor.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Kalau klasifikasinya ada tiga tadi. Ada dirtis, ada standar, ada smart.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang kita sampaikan yang di, ter ya.
0: Yang ternya itu ya.
1: Ya, smartestnya ter.
0: Oke, okay, paling tinggi, paling bawah.
1: Ya, paling tinggi sama paling bawah.
0: Paling bawah. Oke, oke, oke. Ini salah satu apa namanya? Ya, gelar ya.
1: Gelar ya.
0: Tonton gelar juga ya ini. Ini ketika setiap minggunya pasti berubah kan ini, Mbak? Kan satu tadi kan ada 1000 lebih.
1: Iya.
0: Warga sekolah ya.
1: Warga sekolah 1189 ya.
0: Itu kan pasti ada satu kelas 1, 2, 3 kan Bu Elvi dan
1: iya,
0: ini.
1: Betul-betul.
0: Itu kategorinya penyematan untuk tersmart sih ya. Tersmart itu sama terdirty itu.
1: Iya.
0: Itu apakah dibagi-bagi kelas 1 kategorinya ini, kelas 2 ada lagi, kelas 3 atau pukul rata kelas 1 sampai 3 ini?
1: Iya, sama sih Mas. Kalau kelas indikatornya sama. Indikatornya sama, terus area itu juga indikatornya sama. Jadi bisa saja

0: mau kelas 12, kelas 11, kelas 10 gitu ya.
1: Semuanya harus semuanya sama,
0: berpartisipasi ya. Oke. Menarik ini. Dan ini ada lagi Bu Elvi pertanyaan di kanal YouTube-nya RRI Madiun dari akun Ekawulan 1929 ini. Ini pertanyaan seperti ini. Semoga menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan yang lain gitu ya.
1: Iya. Ya.
0: Ini upaya menumbuhkan kepedulian siswa terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan seperti apa Bu ini langkah-langkahnya?
1: Langkahnya kalau yang smartest ini Mas, kita pakai sistem senioritas.
0: Oke. Okay.
1: Tapi senioritasnya bukan kelas 12 nggih, kita enggak melibatkan kelas 12 karena mereka sudah mulai harus mempersiapkan
0: diri.
1: Fokus lah
0: ya.
1: Kita dari kelas 11. Jadi kelas 11 itu akan kita seleksi mana yang kira-kira bisa menjadi eco leader-nya.
0: Oke. Okay, ya. Yeah.
1: Nah, eco leader ini jadi dia akan mesin penggerak kita termasuk ya. Kita kasih materi bagaimana mensosialisasikan Good Smart, bagaimana mensosialisasikan 3R, bagaimana mensosialisasikan tentang apa itu penghijauan dan sebagainya seperti itu. Nah, mereka yang kita bekali Mas, eco leader-nya.
0: Eco leader-nya.
1: Iya. Nah, nanti eco leader-nya dia punya tanggung jawab untuk menggerakkan adik kelasnya yang kelas 10 kayak gitu. Nah, gitu. Biasanya itu kalau adik kelas atau apa ya, eco leader itu kalau dilihat adiknya kan dia lebih semangat juga.
0: Oke.
1: Dan adiknya itu kalau digerakkan sama kakaknya juga akan nurut lah.
0: Jadi iya. memang ini ya, memang ada, harus ada leadernya juga.
1: Iya, harus ada leadernya Mas. Jadi memang kita harapkan siswa SMA 2 itu tidak hanya sebagai objek, tidak jadi objek, tapi mereka subjeknya.
0: Oke. Okay.
1: Pelakunya, penggerak
0: partisipannya.
1: Iya,
0: ya.
1: Penggeraknya itu mereka gitu, karena memang sasaran kita kan pembentukan karakter bagi siswa ya. Okay. Jadi bagaimana siswa itu tidak hanya jadi objek tapi jadi subjek kayak gitu.
0: Tadi
1: termasuk
0: juga,
1: pelaku penggerak.
0: Tadi juga sampai ini ya, kelas 11 untuk membentuk kepemimpinan juga.
1: Iya, betul itu Mas.
0: Oke. Okay. Dan ini tadi juga penasaran nih, kalau udah berjalan 1 tahun lebih ya.
1: Yeah.
0: Bu Elvi ya ini soal dari Go Smart menuju Go Smartest ini. Yeah. Ini kalau melihat ke depan ini mungkin perkembangannya teman-teman dari kelas 10 sampai 12 atau ini arahnya Go Smartest ini nantinya ingin bawa ke arah mana Bu Elvi? Apakah ada pengembangan atau ada inovasi baru ya melihat potensi yang ada ini?
1: Tujuan finalnya di Go Smartest itu budaya tadi Mas.
0: Budaya.
1: Transformasi budaya. Jadi siswa itu mau bergerak karena sudah apa ya, sudah menjadi budaya. Artinya kalau kita sudah melihat anak itu mau mengambil sampah tanpa dilihat orang, oh berarti sudah mulai tumbuh budaya.
0: Oke.
1: Gitu. Terus kalau saya melihat anak mau menyiram tanaman tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang melihat gitu, oh berarti memang sudah mulai tumbuh budaya itu.
0: Okay.
1: Mas. Jadi harapannya apa ya, kepedulian itu adalah bagi semua warga, semua warga sekolah itu ada kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Dan ini tadi kan kalau dari POV teman-teman ya dari kelas 10, 11, 12. Yeah. Nah, ini pengen bergeser ke POV guru ini.
1: Ya, guru
0: yeah. harus ini. Yeah. Kan sebenarnya kalau peran guru kan di sini juga krusial juga ya Bu Elvi ya.
1: Betul.
0: Sebagai agen perubahan juga ini.
1: Iya, agen perubahan.
0: Agen perubahan ini apalagi sedang menjalankan sebuah program Go Smartest ini. Ini seperti apa peran pentingnya ini
1: guru-guru
0: ini di SMA Negeri 2 Madiun untuk program ini Bu Elvi?
1: Tadi sudah saya ceritakan di awal, guru kalau wali kelas itu dia kan manajer kelas.
0: Oke.
1: Jadi bagaimana dia menggerakkan anaknya supaya bergerak, bagaimana kelasnya menjadi smart. Kayak gitu. Jadi ya yang bertanggung jawab manajernya lah.
0: Manajernya.
1: Iya. Terus bagaimana dengan guru yang bukan wali kelas? Dia biasanya ditugaskan sebagai manajer area. Mungkin dia manajer di lab biologi, lab kimia, lab fisika gitu Mas. Jadi harapannya semua guru itu juga merasa mempunyai tanggung jawab.
0: Oke, rasa memiliki juga.
1: Rasa memiliki. Mereka tidak harus membersihkan, tidak, tetapi bagaimana dia memanage kelas itu supaya anaknya itu mau bergerak.

0: Jadi juga sebagai agen penggerak juga.
1: Agen penggerak dan monitor sekalipun sekalipun monef lah ya.
0: Ini berarti wali kelas selaku manajer juga deg-degan ini kalau ada penilaian ini.
1: Iya, jadi gini mas, kalau misalkan kelas itu diumumkan sebagai ditis kelas, kelas terkotor ya, mesti dicari manajernya siapa sih kan gitu kan. Nah sudah pasti yang harus ditegur itu siapa kan jelas.
0: Okay.
1: Nah sehingga manajernya itu juga berupaya bagaimana kelas saya tidak masuk ke area ditis kayak gitu.
0: Area-area zona merah ini.
1: zona merah ini. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Harapannya semua bergerak lah mas, semua bergerak lah.
0: Ini menarik ya teman-teman berdua ini program ini ya. Kusmart ini mulai dari sinergitas, monitoring, akuntabilitas, responsif, terintegritas, terstruktur itu ya.
1: Iya,
0: dan lestari ini menggerakkan semua elemen yang ada di sekolah,
1: ya Bu. Iya, betul.
0: Ini dan saya sempat baca sekilas ini Bu Elvi Dwi Aryanita ya, ini juara 2 guru transformatif SMA apresiasi GTK ya, cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun. Ini mungkin boleh diceritakan sedikit Bu Elvi soal ini Bu Elvi.
1: Ya kan nggak sengaja sih tahu membaca itu ya, terus coba ikut aja lah gitu ya, coba ikut aja gitu. Sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk juara sih mas, tujuan utamanya ya kepedulian terhadap kondisi sekolah lah, bagaimana bersih dengan ada kesadaran seperti itu. Tujuan utamanya saya itu, terus ya itulah iseng-iseng lah dimasukkan aja kayak gitu ya.
0: Oke.
1: Iya, terus
0: dan ternyata
1: yaudah,
0: itu resume essay gitu atau bagaimana?
1: Best practice sih mas.
0: Oh best practice.
1: Best practice, ya kayak gitu. Terus ya harus presentasi sih, kita harus presentasi. Kan dari 122 peserta yang transformatif itu diambil 9. Artinya 3 yang SLB, 3 SMK dan 3 SMA.
0: Oke.
1: Okay. Masing-masing diambil 1. Nah kemudian Gus Matos kan juara 2 nih mas. Tapi tadi saya harus ikut pelatihan lagi. Karena ternyata gini, satu kota diwakili satu. Akhirnya saya harus mewakili sebagai duta ini, duta apresiasi GTK nanti tingkat provinsi. Jadi kayak saya mewakili SMA di kota. Kemudian ada yang mewakili kabupaten satu, tingkat SMA, terus yang Ngawi juga satu seperti itu, yang di cabang dinas itu seperti itu.
0: Jadi memang ini sangat berkorelasi ya di Google ini. Ini menarik ini teman-teman ini ya dari SMA 2 Madiun ya ini. Ini mungkin terakhir ini last question dari saya Bu Elvi ini buat teman Pro 2 ini. Khususnya buat teman-teman dari teman-teman belajar ya SMA 2 Madiun ini. Ini pesan ingin disampaikan dari Bu Elvi apa ini?
1: Untuk anak-anak?
0: Untuk anak-anak mungkin, untuk guru-guru yang di luar sana. Silakan Bu Elvi.
1: Untuk anak-anak semuanya, kalau untuk anak-anak saya lah apa ya? Saya menginginkan kalian terbukalah. Terbuka hatinya untuk selalu peduli terhadap lingkungan sekolah, karena bagaimanapun juga lingkungan sekolah akan mempengaruhi prestasi kan gitu. Untuk guru-guru yang lainnya apa ya sampaikan ya, nanti saya salah ya.
0: Oke.
1: Maksudnya kalau mau mereplikasi ya monggo gitu ya.
0: Kita ini kan juga langkah baik,
1: upaya baik.
0: Sekolah yang lebih baik juga.
1: Kan daripada jalan sendiri-sendiri lebih baik disinergitaskan lah.
0: Teman Pro 2 ya, dari obrolan malam ini kita bisa melihat dan belajar juga ya bahwa transformasi sekolah itu ternyata bukan hanya menghadirkan soal teknologi terbaru gitu ya. Investasi leher ke atas ya nyebutnya ya. Investasi prinsip pemikiran itu ya, itu enggak kalah penting juga ya. Karena bisa digunakan untuk membangun kebiasaan, membangun kebudayaan dan membangun hal baik juga untuk meningkatkan kolaborasi dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah ya. Ini kalau cerita malam ini soal Go Smart, Go Smartest ini dari SMA Negeri 2 Madiun dari Bu Elvi ini ini menggabungkan sinergi warga sekolah ya, dengan pemanfaatan teknologi iya. juga.
1: Tapi teknologi bukan tujuannya mas, sebagai sarana aja.
0: Sebagai sarana.
1: Sarana untuk mencapai tujuan.
0: Oke, ini membangun ekosistem juga ya Bu Elvi ya.
1: Membangun ekosistem sekolah.
0: Yang asri, rapi, tertib dan lestari.
1: Lestari. Iya.
0: Ya. Dan terima kasih banyak ya untuk Bu Elvi, Dewi Arianita ya.
1: Dwi Arianita
0: ya. Yang sudah berbagi cerita malam ini tentang Go Smartest ya. Buat teman berdua juga ini sudah mendengarkan, apalagi ini pelajar juga ya dari SMA Negeri 2 Madiun yang menonton ini. Siapa tahu besok ada penilaian ya, kalian sudah siap-siap. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bu Elvi, Dwi Arianita ya, yang sudah berbagi malam ini ya, menyempatkan waktu memberikan pesan juga untuk murid-murid ini malam-malam untuk dikasih pesan ini.
1: Iya.
0: Oke. Dan Jaga Malam Inovasi Teknologi malam ini diproduseri oleh Agus Sarwono, pengarah acara ada Putri Anjani, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Adin, grafis dari Farawi, dan aku sendiri Reforman Anda Ekerere ya, pamit undur diri. Tetap produktif ya teman-teman berdua ya, tetap kreatif. Jangan cuma jadi penonton, jadilah agen perubahan ya, bagian dari perubahan. Oke, sampai jumpa di program selanjutnya di Jaga Malam 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.
3: Jackpot.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

0: نحن أعلم بما.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

musik digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.
1: Inspirasi Pro 2.

dan bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu

0: Alaihi Wasallam, Habib Umar bin Hafidh, Yaman.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Baiklah, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 dari Medi untuk mentor baik kamu. Hai Tubu Pro 2, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anjani mau kembali hadir buat temenin kamu semuanya Tubu Pro 2 di pagi hari ini ya, 22 September 2026 sampai nanti jelang pukul 11 siang. Tentunya dengan beragam acara yang akan menemani kamu di pagi hari ini sampai dengan siang nanti, bahkan sampai kita tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat tentunya. Hari ini teman Pro 2, aku bakal temenin kamu dengan jazz musik di pukul 5 sampai dengan pukul 6. Kemudian aku juga akan menghadirkan berbagai informasi dari pukul 6 sampai dengan pukul 8 pagi nanti teman Pro 2. Dan masih berlanjut kebersamaan kita di Sepada ya, pukul 8 sampai dengan pukul 9. Semoga aja nanti aku gak sendirian ya teman Pro 2, bisa seru-seruan bareng sama teman-teman yang lain juga yang akan hadir di studio. Kemudian masih ada Sepada Brem ya, nanti di pukul 9 sampai dengan pukul 10 barengan sama Metoro tentunya, bakal bahas satu topik seru juga. Balik lagi barengan sama aku di pukul 10 sampai dengan pukul 11 di Hitlist Indonesia, yang pastinya bakal play lagu-lagu hits Indonesia dan juga requestan kamu semuanya teman Pro 2. So, kamu harus tetap stay tune ya, karena setelah itu juga masih ada Hitlist Manca, masih ada Santai Siang, Muda Kreatif, ada informasi entertainment, informasi olahraga, masih ada Sore Ceria juga, dan sampai malam kita masih akan nemenin kamu ya teman Pro 2 dengan berbagai lagu-lagu dari musisi Indonesia maupun dari musisi mancanegara. So pastinya kamu harus tetap stay tune ya, gak cuma di 95,2 FM aja, tapi kamu juga bisa ya teman Pro 2 dengerin kita streaming di rri.co.id maupun melalui aplikasi RRI Digital, yang aplikasinya bisa kamu download di smartphone kamu melalui App Store dan juga Play Store. So, teman Pro 2 sangat mudah bukan? Dan semuanya tentunya gratis semuanya buat kamu. Oke, gak usah berlama-lama ya teman Pro 2, aku akan menghadirkan jazz musik buat temenin kamu mengawali hari ini. Semoga hari ini banyak mendapatkan berkah ya teman Pro 2 dan diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin. Oke, teman Pro 2, jazz musik buat kamu semuanya. Selama 1 jam kepada ke depan, selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ashura, aku Rindu. Kolaborasi BOA FM dengan Otto Ibrahim. Terima kasih atas segala atensi yang diberikan. Mari

Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Sing info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, atlet wushu Yuchinia Diva Widodo berhasil menyumbangkan medali perunggu dari nomor Changquan pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Bertanding di Aichi Prefectural Martial Arts Hall pada hari Senin 21 September kemarin, Yuchinia meraih perunggu setelah meraih total nilai 9,706. Medali emas dibawa pulang dari Hong Kong dengan 9,713 poin, sedangkan peraih perak diraih Shou dari Macau usai mengumpulkan 9,710 poin. Eugenia mengaku puas atas pencapaian ini sebab perunggu didapatkannya merupakan hasil latihan dia selama ini. Kendati target utama kontingen Indonesia adalah meraih medali emas, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir tetap mengapresiasi dan Menpora yang hadir langsung untuk memberikan dukungan menegaskan setiap capaian medali dari para atlet yang bertanding patut untuk dihargai. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Jalan Pahlawan Kota Madiun akan ditutup penuh setiap penyelenggaraan Spektra Naik. Keputusan itu diambil setelah gelaran perdana di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC pada hari Sabtu 19 September lalu, ini menyedot sekitar 10.000 pengunjung. Membludaknya warga membuat skema penutupan separuh jalan tidak lagi memungkinkan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan Spektra Naik ini menjadi ruang kreativitas komunitas sekaligus daya tarik baru wisata malam Kota Madiun. Beragam komunitas turut memeriahkan gelaran perdana tersebut, mulai otomotif, seni tari, hingga seni musik. Kehadiran mereka menyuguhkan hiburan sekaligus menarik ribuan warga untuk menikmati suasana malam di kawasan PSC. Untuk informasi lainnya teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman.

105,2 Pro 2 RR Media untuk mantar baik kamu. Hey teman Pro 2, selamat pagi. Gimana paginya? Pakai lancar, aman, terkendali ya teman Pro 2. Semoga aja masih aman ya sejauh ini teman Pro 2. Gak ada hambatan. Jangan lupa sarapan ya sebelum berangkat bekerja ataupun sebelum berangkat ke sekolah ataupun kuliah ya teman Pro 2. Karena sarapan itu penting untuk pondasi kita melalui hari ini tentunya ya. Aku punya beberapa informasi ya teman Pro 2 yang akan aku bagikan ke kamu semuanya di pagi hari ini. Kali ini masih dalam gelaran Asian Games ya teman Pro 2, penembak Indonesia Kanurian Al-Ghozi ini mencetak sejarah pada debutnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dia yang baru berusia 20 tahun ya menjadi penembak Indonesia pertama yang menembus final nomor 10 meter air rifle di ajang Asian Games. Ghozi memastikan tempat di final setelah menempati peringkat ke-6 pada babak kualifikasi pertandingan di Aichi Prefectural General Shooting Gallery. Ia mencatatkan skor 630,2 poin. Catatan tersebut ia memperoleh sekaligus menjadi skor terbaik Ghozi sepanjang karirnya dalam pertandingan resmi. Dari 46 atlet yang tampil, Ghozi menjadi salah satu dari 8 penembak yang berhak melaju ke babak final. Ghozi juga menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang lolos ya ke final dari 3 atlet yang tampil pada nomor tersebut. 2 wakil lainnya, Ade Anang Febrian dan juga Fatur Gustavian, masing-masing menempati peringkat ke-14 dan juga ke-23. Anang mencatatkan skor 627,4 poin, sedangkan Fatur mengoleksi 624,9 poin. Keduanya harus mengakhiri perjuangan pada babak kualifikasi. Pada babak final, Ghozi berhadapan dengan 7 penembak terbaik Asia. Atau nomor 2. Dia juga harus bersaing dengan sejumlah atlet yang memiliki pengalaman tampil di Olimpiade dan juga kejuaraan dunia. Ghozi akhirnya menyelesaikan final di peringkat ke-8 dengan perolehan 123,2 poin. Meski belum membawa pulang medali, hasil tersebut menjadi catatan penting ya dalam debutnya di Asian Games. Medali emas nomor 10 meter air rifle putra diraih Li Hao Steng dari China dengan 254,2 poin. Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu mengungguli Himanshu Dhillon dari India yang meraih perak dengan 252,4 poin. Jadi saingannya ini emang benar-benar enggak kaleng-kaleng ya teman Pro 2. Saingannya juga peraih emas di Olimpiade. Medali perunggu ini jadi milik Rudrangkas Patil juga dari India ya dengan 230,9 poin. Ghozi mengaku senang bisa bersaing langsung ya dengan para penembak yang telah memiliki pengalaman di level dunia. Menurutnya, debut di Asian Games ini memberi pengalaman baru ya dalam menghadapi kompetisi multi-ajang atau multi-event. Ia juga merasakan atmosfer pertandingan yang berbeda dibandingkan kejuaraan yang pernah diikuti. Ghozi juga menyebut pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting untuk karirnya ke depan. Ia berharap juga pengalaman tampil di Asian Games bisa menjadi bekal untuk menghadapi ya kompetisi internasional berikutnya.

Aduh, ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Siapa sangka yang memproduce dari iseng-iseng bikin lirik lagu yang lucu, ini malah berujung tembus ajang penghargaan musik paling bergengsi di Indonesia. Kali ini kabar membanggakan ya datang dari grup musik New Pusat Dunia atau NPD yang sukses mengamankan 2 nominasi sekaligus di Anugerah Musik Indonesia AMI Awards 2026. Padahal ya, Tebang Pro 2, perjalanan mereka di industri musik tanah air ini baru juga 7 bulan. NPD berhasil masuk ke dalam 2 kategori bergengsi, yaitu pendatang baru terbaik-terbaik dan karya produk grup vokal terbaik. Saya ditemui di kawasan Jakarta ya, Tebang Pro 2, kepada detik.com. Salah satu personel MPD, Kevin atau yang biasa disebut Kak Kev, ini gak sanggup menyembunyikan rasa bangganya tentunya. Dia juga mengaku masih merasa unreal gitu ya, atau gak percaya saat mendengar nama grupnya nih diumumkan. Kak Kev ini mengenang bagaimana awal mula mereka bikin musik cuma buat lucu-lucuan ya, sampai akhirnya bisa diapresiasi sampai sekelas AMI Awards dalam waktu yang terbilang sangat singkat gitu ya. Bagi Kevin juga, resep utama mereka tuh sederhana, berkarya dengan jujur dari hati. Kunci kesederhanaan dan juga ketulusan dalam menggarap musik inilah yang ternyata bikin karya NPD nih dilirik dan juga bisa tembus ke telinga para juri gitu ya, Tebang Pro 2. Langkah NPD di malam puncak nanti dipastikan gak akan mudah ya, karena mereka harus bersaing dengan jajaran nama-nama keren lainnya. Untuk kategori pendatang baru terbaik-terbaik, NPD bakal berhadapan dengan Marbles, ada Nuna, Dia, serta duet Mila DA7 dan juga Valen DA7. Lalu untuk kategori karya produksi grup vokal terbaik, NPD ini bersanding dengan Nona, Marbles, grup GKT48 sampai Gary Gani itu memproduksi. Ketiga personel NPD pun dipastikan akan hadir langsung ya di malam puncak AMI Awards 2026 untuk mendengarkan pengumuman pemenangnya. Apapun hasilnya nanti ya, tembus nominasi dalam waktu 7 bulan aja udah jadi pencapaian yang luar biasa banget tentunya buat NPD. So, kita langsung dengerin aja ya salah satu single dari NPD, Tumang Pro 2, I Love You But You Lebih Love Me.

0: banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, teman Pro 2, kali ini ada informasi dari pebalap Ducati Lenovo Marc Marquez yang mengungkapkan mengalami masalah pengereman yang membuatnya kesulitan karena kerap kehilangan cengkeraman terutama saat posisi menikung selama tampil di

sama George Martin yang pada balapan tersebut finish kedua. Dan Martinator berada di puncak dengan koleksi 306 poin atau unggul 12 poin atas Marc Marquez. Tersalip nih teman pro 2. Aduh, gimana nih? Ya, pastinya masih ada kesempatan untuk Marc Marquez kembali ke puncak klasemen ya dengan memenangi di seri-seri berikutnya teman pro 2. So pastinya juga masih terbuka lebar ya untuk Marc Marquez bisa menang kembali di musim 2026 ini teman pro 2. Kita lihat aja ya nanti minggu depan gimana, apakah sudah ada perbaikan dengan motornya. Harusnya sih ada improve ya teman pro 2, karena ini juga bisa fatal kalau misalnya remnya yang bermasalah teman pro 2. Aku juga masih punya beberapa informasi dari gelaran Asian Games dan juga dari dunia hiburan. So pastinya kamu harus tetap stay tune teman pro 2 di 95.2 FM, rri.co.id maupun RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.